0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
4: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: Few inches later.
4: Ah, ntar aja deh sore. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
4: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
4: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hey, masih bareng sama Tifa dan kali ini Tifa ditemenin sama
1: Aisyah.
0: Iya, bener banget. Semangat ya Aisyah ya.
1: Semangat. Ini masih pagi, kita harus semangat
0: banget. Bener banget. Karena di pagi hari ini kan juga memperingati hari
1: Kesaktian Pancasila.
0: Benar. Tadi satu jam sebelumnya Tifa udah jelasin nih bahwa ada sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Mm-hmm. Kenapa sih diperingati tanggal 1? Kan hari lahirnya tanggal 1 Juni ya?
1: Benar banget.
0: Benar. Dan ini ternyata emang gak jauh-jauh dari peristiwa tahun 1965, Aisyah.
1: Benar.
0: Masih ingat sejarahnya?
1: Masih dong.
0: Iya, benar banget. Apa itu?
1: Itu tragedi G30 SPKI.
0: Iya, benar. Dan pastinya itu juga jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah itu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, sejarah itu penting ya teman-teman. Benar.
0: Ya walaupun ada beberapa kontroversial yang terjadi, tapi kita tetap harus mengetahui seenggaknya sejarah itu gimana.
1: Benar.
0: Nah, sebagai anak muda nih Aisyah, kira-kira
1: apa sih yang harus kita lakukan di hari ini untuk mengamalkan?
0: Mengamalkan
1: itu.
0: Nilai-nilai Pancasila.
1: Oke.
0: Dan pastinya juga Aisyah, di hari ini, di pagi hari ini kita bakal cari tahu nih kira-kira apa ya hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk apa?
1: Memperingati hari Kesaktian Pancasila.
0: Oke. Buat kamu stay tune terus di sini. Di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oh wow, siang, masih pagi.
1: Masih pagi, kita masih harus semangat Tifa.
0: Masih semangat pagi ya.
1: Ini semangat pagi banget.
0: Aisyah kayaknya matahari udah mulai keluar nih, udah mulai cerah ya? Lagi di hari iya. Ini ya. Happy banget kita.
1: Happy banget.
0: Semoga bisa menambah kebahagiaan kita dan juga rasa semangat kita di hari ini.
1: Bener banget.
0: Karena bertepatan pula di hari ini dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pasti kayak yang udah tadi kita obrolan di awal, kira-kira apa ya kita sebagai anak muda yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini? Apa aja Aisyah? Kamu sebagai Gen Z ini ngapain aja nih di hari ini?
1: Ngapain ya?
0: Mikir dulu.
1: Karena kan Gen Z agak mageran ya.
0: Jangan.
1: Gak boleh. Tidak. Karena masih pagi, kita harus
0: tidak.
1: Tetap semangat.
0: Iya benar. Tidak boleh mager.
1: Tidak
0: ya,
1: boleh
0: teman-teman
1: mager ya.
0: Ya.
1: Nah, kegiatan pertama itu mungkin teman-teman mungkin yang masih sekolah atau yang sedang bekerja di pagi ini itu melakukan upacara.
0: Iya, yes, benar banget. Ini kayak akan dilakukan kakak-kakak dari ataupun juga karyawan-karyawan TRRI ya.
1: Oh iya.
0: Udah mulai akan berkumpul nih untuk melaksanakan upacara.
1: Sudah siap-siap semuanya.
0: Memperingati hari bersejarah ini, teman Pro 2. Tapi ada juga beberapa hal-hal mungkin yang bisa kamu lakukan. Ini yang paling simpel banget nih, Aisyah. Selain tadi ikut upacara, kita juga bisa update story
1: di sosial media.
0: Iya,
1: benar-benar banget.
0: Ini simple banget. Kayaknya ini adalah hal yang sering banget kita lakukan every day gitu ya. Setiap hari kita lakukan. Dan sekarang spesial banget story-nya memperingati
1: Hari Kesaktian Pancasila.
0: Benar
1: jadi
0: banget.
1: Apapun kegiatan teman-teman semua, teman-teman bisa entah sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan atau kayak di sela-sela waktu kosongnya bisa melakukan kampanye positif di sosial medianya.
0: Benar. Karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu juga pastinya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini ya.
1: Setuju.
0: Dan untuk meramaikan juga sosial media.
1: Iya, benar banget.
0: Biar yang rame tuh ya Hari Kesaktian Pancasila, bukan hal-hal viral lainnya yang enggak bagus.
1: Hal-hal
0: gitu
1: positif
0: ya.
1: Seharusnya yang viral itu.
0: Jadi kita juga turut membantu dari media sosial biar rame tentang Hari Kesaktian Pancasila ini, teman Pro 2. Tapi kira-kira Aisyah hari ini mau bikin story tentang apa nih?
1: Kayaknya aku mau bikin story ini deh tentang Hari Kesaktian Pancasila. Kayak selamat Hari Kesaktian Pancasila.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Ditunggu nanti ya story-nya.
1: Ditunggu.
0: Jangan lupa tag Pro 2 Pekanbaru. Tapi kayaknya teman-teman di rumah juga boleh deh insight kamu, ngasih pendapat kamu ataupun juga kira-kira kamu ngapain sih hari ini, teman Pro 2. Boleh deh kamu share ke kita berdua di sini. Kemana nih Aisyah kirimnya?
1: Bisa kirim ke WhatsApp kita dengan 0811760084 atau di Instagramnya pro2.pku.
0: Oke, pro2pku langsung aja kamu follow atau kamu bisa langsung aja DM kita, nanti kita bacain deh kamu kira-kira hari ini mau ngapain. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu satu lagu dari Ghea deh.
1: Ghea
0: Indrawari.
1: Boleh.
0: Penyihir ya. So buat kamu stay tune terus di sini di Pro 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.

Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap. Bersama kita jaga diri dan lingkungan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Power 2. Nah, di jam 8 ini kita bakal sesaat lagi akan mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Namun yang spesial banget edisi hari ini, hari kesaktian Pancasila teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama Kolonel Infantri Wahyu yang untuk hari ini kita bakal ngobrolin soal TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kamu boleh banget nanti ikut bersama kita teman Pro 2 untuk ngobrolin soal topik kita di pagi hari ini. So buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 8,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada untuk edisi hari ini. Kebetulan banget nih, hari ini kan juga menjadi salah satu hari yang sangat bersejarah ya bagi bangsa Indonesia. Dan di Spada edisi kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama narasumber yang tentu aja menjadi narasumber di pagi hari ini. Dengan topik kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, teman Pro 2. Di pagi hari ini sudah bersama dengan kita di studio Pro 2 Pekanbaru. Ada tentu saja di hari ini ada Kolonel Infanteri Wahyu, Pamen Ahli Kodam 19 Tuan Kutambusai. Halo, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Mbak siapa namanya?
0: Tifa.
1: Mbak Tifa. Terima kasih Mbak Tifa. Kami kondisi sehat. Kami Kolonel Infanteri Nunung Wahyu Nugroho SMSI selaku Pamen Ahli Bidang Sosial Budaya.
0: Baik.
1: Kodam 19 Tuan Kutambusai.
0: Dan
1: kami akan menyapa juga para pendengar dan pemirsa di seluruh tanah air. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu.
0: Baik, itu dia tadi perkenalan singkat dari Kolonel Wahyu ya di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi pagi hari ini kalau kita ngobrol soal TNI ya teman Pro 2, ini kan sejak dulu mungkin yang langsung terbayang adalah prajurit, kemudian juga pertahanan, menjaga wilayah negara Indonesia gitu, dan juga berbagai macam tugas lainnya yang ada di lapangan tentu saja. Tapi tentunya ada satu kalimat yang sangat melekat banget dengan TNI, ya ini adalah TNI Kuat Bersama Dengan Rakyat, teman Pro 2. Nah sebenarnya emang makna dari topik kita di hari ini apa sih, dan tentu saja dalam kehidupan Indonesia sehari-hari ini bagaimana ya kita melihatnya, teman Pro 2. Nah kamu juga boleh ikut nih bersama dengan kita di YouTube Pro 2 Pekanbaru, ataupun juga WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru, atau bisa langsung aja di TikTok ya, kita juga sedang live TikTok teman Pro 2, jadi kamu bisa drop question kamu di sana. Kalau kamu ada pertanyaan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, boleh banget drop question kamu di sana. Nomor WhatsApp kita di 0811760884. Nah di pagi hari ini teman Pro 2, tentunya ini juga menjadi salah satu hari yang sangat bersejarah. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol dulu deh bersama dengan Pak Wahyu. Mungkin dari topik kita TNI Kuat Bersama Rakyat, ini makna mendalam dari hal ini dalam konteks pertahanan negara di era saat ini itu bagaimana Pak?
1: Baik, terima kasih. Sesuai tema yang diangkat, bersama rakyat TNI kuat. Jadi tentu TNI bukan hanya mengedepankan alat atau alutsista, juga personil yang kuat, yang di mindset ataupun masyarakat menilai tentara itu gagah perkasa. Ataupun hanya memerankan kekuatan secara fisik, namun itu semua tidak. Kita berkolaborasi, bersinergi, bermanunggal dengan rakyat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hal ini sudah beberapa puluh kali ya, karena dari tahun ke tahun. Dalam hal ini program TMMD.
0: TMMD.
1: Ya, TMMD itu TNI Manunggal Bersama Rakyat, Membangun Desa. Di dalam poin-poinnya itu ada program-program, yaitu 5 program unggulan Bapak Kasat.
0: Baik.
1: Program diantaranya yaitu renovasi rumah tidak layak huni. Kemudian di dalamnya juga ada ketahanan pangan. Juga nomor ketiga itu ada TNI Manunggal Air Bersih. Kemudian menurunkan angka stunting dan cinta akan alam dan lingkungan. Nah, itu semua tentu sedikit kami jelaskan. Program ketahanan pangan di wilayah Riau ini khususnya Mbak, itu alhamdulillah melalui program CSR. CSR itu Cetak Sawah Rakyat dan OPLA, Optimasi Lahan Rawa. Yang sejak tahun 2024 kami menjabat sebagai Kasiter Korem 031 Wirabima, itu sekitar kurang lebih 3.319. Dan di tahun 2025 itu 19.300. Itu untuk Opla. Kemudian untuk CSR, cetak sawah rakyat, kurang lebih 500 hektar. Nah, sehingga di dalam program ketahanan pangan ini TNI bersama rakyat, para petani, meningkatkan ketahanan pangan. Ini bisa saya lanjutkan, Mbak, ya?
0: Baik.
1: Di situ bagaimana wilayah khususnya Rio, peran dari Kodam 19 Tuan Kutambuse bersama jajarannya dari tingkat Korem, Kodim, Koramil, bersinergi. Baik. Itu alhamdulillah kita bisa mencegah. Jadi dari kegiatan OPLA maupun CSR itu bagaimana kita menyiapkan lahan, memperdayakan lahan, mengoptimalisikan lahan, yang mana lahan-lahan di daerah-daerah yang gambut, daerah-daerah yang kurang produktif, di situ diberdayakan menjadi lahan pertanian.
0: Wah,
1: termasuk di dalamnya setelah dikelola menjadi lahan tanam padi, itu kemudian dibuat irigasi. Kita basic kami bukan insinyur pertanian, Mbak, tapi karena kita diminta oleh pemerintah, dalam hari ini TNI hadir untuk negara, itu lalu program-program itulah, pengawalan pupuk, pengawalan benih, dari mulai penyiapan lahan, irigasi, tanam, sampai proses perlindungan terhadap kestabilan harga. Nah, itu jangan sampai nanti petani nanam, yang sering kita dengar pada saat musim panen, harga anjlok.
0: Baik.
1: Jadi disitulah kasihan para petani. Nah, disitu regulasi-regulasi itu tetap kita jaga, termasuk juga jangan sampai terjadi kelangkaan benih, kelangkaan pupuk, dan lain sebagainya. Itu sesi tentang ketahanan pangan
0: tadi ya, Pak ya. Kemudian. Ini masih ada 5 lagi Pak ya.
1: Ada 4 lagi.
0: Ya. Totalnya ada 5 tadi ya. Dan baik, kalau tadi kan dari Pak Wahyu juga sudah mengatakan ada ketahanan pangan melalui OPLAH, kemudian juga ada cetak sawah tadi ya Pak ya. Yeah. Tentunya kan kalau kita ngomongin tadi ada TNI bersama rakyat nih begitu. Yeah. Berarti masyarakat ini juga bukan hanya sebagai pihak yang dilindungi ya Pak ya, tapi juga punya posisi yang penting sama-sama nih bersama dengan sistem pertahanan negara tadi. Tapi dari yang sudah pernah dilakukan nih Pak, ini sejauh mana nih keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi kekuatan dan juga ketahanan pertahanan nasional, terutama yang dilakukan bersama dengan TNI ini Pak? Apakah masyarakat juga turut terlibat? Ini posisi masyarakat bagaimana nih Pak?
1: Baik, terima kasih. Posisi masyarakat sangat bagus, sangat menyambut positif, karena kalau kita menghitung petugas dari Dinas Pertanian, khususnya di wilayah Rio secara umum, itu sangat-sangat kekurangan.
0: Baik.
1: Adanya tenaga PPL terhadap para petani. Nah, disitulah TNI hadir membantu proses-proses pencerahan, edukasi kepada warga masyarakat khususnya petani, kemudian tadi sudah saya katakan petani itu bukan hanya diedukasi, bagaimana petani ini mau dan semangat melakukan proses pertanian ini, tentu di situ bagaimana harga benih, ketersediaan benih, kemudian ketersediaan pupuk, itu semua sudah berjalan, tentu tidak hanya sampai di situ, bagaimana stabilitas harga ini. Nah, sehingga sampai pernah kita ada program mengantisipasi adanya para tengkulak atau penghijauan. Ini memang mengerikan, Pak.
0: Artinya di lapangan bagaimana itu Pak kondisinya?
1: Itu kita alhamdulillah kami contohkan ini di Kodim Inhil. Di Kodim Inhil ini Satuan Kodim setempat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, jangan sampai nanti produktivitas padi di wilayah Rio, khususnya di Rohil, Kampar, Sia, dan Inhil, itu overprestasi, banyak melimpah. Tetapi harga supaya stabil dan tidak anjlok, atau tidak ada barang-barang dari luar Rio masuk ke wilayah Pekanbaru.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ada istilah mungkin barang-barang itu, beras itu diperoleh dari wilayah Riau, mm-hmm. keluar dari Riau dikasih stempel atau ganti casing atau ganti karung gitu, mm-hmm. ya Pak ya, dikasih beras luar Riau, padahal itu beras-beras Riau. Nah sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Inhil, mm-hmm. waktu itu Pak Bupati menyambut positif dengan kehadiran koperasi Kudim, mm-hmm. untuk bagaimana masyarakat Inhu ini wajib mengonsumsi beras dari
0: daerahnya,
1: hasil Inhu itu, okay. melalui koperasi, mm-hmm. melalui baik dari instansi-instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang di wilayah Inhu, sehingga geliat perekonomian juga meningkat, sirkulasi maupun arus proses perdagangan itu juga ikut sehat lah, sehingga para petani senang dalam hari ini.
0: Baik, wah berarti juga turut ya Pak ya, sudah ada beberapa hal yang dilakukan bersama dengan rakyat tentunya ya Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Nah tentunya di era sekarang kan bukan hanya tantangannya sama masyarakat aja gitu ya, tapi juga masyarakat yang ada di media sosial, di dunia maya begitu ya Pak ya, apalagi Indonesia kan juga pengguna internetnya juga banyak nih ya Pak ya. Nah nanti kita juga bakal lanjutkan lagi teman Pro 2 untuk ngobrolin lagi soal perubahan zaman, kemudian juga perkembangan teknologi, dan juga tentunya tantangan dalam ketahanan pangan dan lain sebagainya. Teman Pro 2 masih bersama dengan Pak Wahyu di sini. So buat kamu stay tune terus di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
5: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
6: Memiliki suku terbanyak di dunia.
7: Lambangnya burung Garuda.
8: Benderanya merah putih.
9: Berbeda-beda tapi tetap satu.
5: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Masih di Pro2 Pekanbaru, teman Pro2, dan kita masih ngobrolin soal TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan masih juga bersama dengan dari Pak Wahyu, Kolonel Infanteri Wahyu. Dan kalau dulu nih ya, Pak Wahyu, interaksi antara prajurit TNI dan juga masyarakat itu kan mungkin lebih banyak interaksi secara langsung begitu ya, di lapangan gitu. Tapi ruang interaksi sekarang juga bertambah nih, ada di internet juga, di dunia maya juga, dunia digital, dan bahkan sekarang juga sudah masuk ke globalisasi begitu, interaksi juga bersama dengan masyarakat dari luar negeri juga nih Pak. Tapi tentunya media sosial ini kan membuat informasi cepat banget menyebarnya, bahkan dalam hitungan detik nih Pak ya. Tapi dari strategi TNI sendiri nih untuk mempererat kemanunggalan dengan rakyat di tengah era digital dan juga globalisasi saat ini, bagaimana nih Pak?
1: Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwasanya di TNI itu juga ada dinas penerangan.
0: Baik.
1: Di tingkat Korem, khususnya di tingkat Kodam, di tingkat Kodim, sehingga kita perlu mengedukasi kepada warga masyarakat, terutama Gen Z ya, jangan termakan hoax. Upaya-upayanya bagaimana sih?
0: Baik.
1: Tentu ruang-ruang publik yang menyentuh para gensi-gensi ini, kita juga mengedukasi jangan terpancing oleh informasi-informasi. Contoh nih Mbak ya, beberapa hari yang lalu, bahkan ini masih berlangsung juga, kita menangani Karhutla. Karhutla ini sudah banyak secara audiensi langsung kepada warga masyarakat, itu kita berikan edukasi melalui apa namanya media sosial, di IG, di medsos, di TikTok, dan lain sebagainya. Itu terus kita edukasi. Pencegahan-pencegahan karhutla, mengapa terjadi dan apa yang dampak karhutla itu sudah secara masif kepada warga masyarakat sampai lapisan-lapisan paling bawah. Dan upaya-upaya kita Mbak, itu Kodam bukan merencanakan ya, sudah menyelenggarakan, menciptakan untuk setiap desa itu ada boleh dibilang relawan lah ya, atau verifikator.
0: Baik.
1: Sehingga apabila terjadi bencana-bencana alam seperti yang saat ini terjadi karhutla, banjir dan sebagainya, paling tidak warga masyarakat yang kita data sebagai verifikator itu mampu memberikan penjelasan secara singkat, ya, di mana tempatnya, kejadiannya di desa mana, kira-kira apa yang terjadi, apakah terjadi banjir, apakah terjadi karhutla. Khusus untuk Gen Z, kita ada program, Pak.
0: Apa itu, Pak?
1: Dulu ada program Sakawira Kartika.
0: Sakawira
1: Kartika itu semacam gerakan pramuka gugus depan. Kalau di TNI Angkatan Darat itu Sakawira Kartika, yang sekarang KKRI, Korps Kadet Republik Indonesia. Itu melatih, mengajak, mengedukasi kegiatan-kegiatan yang sangat menarik ya, dan tidak mengganggu jam pelajaran. Justru itu meningkatkan mentalitas, meningkatkan wawasan kebangsaan, dan juga meningkatkan psikologi. Karena di dalamnya itu ada permainan-permainan outbound, kemudian ada psikologi lapangan yang sangat mengedukasi, sangat menarik para generasi muda ini. Kita latih, kita bina, kita lakukan interaksi-interaksi supaya positif. Karena luar biasa sekali dampak dan peredaran narkoba ini, luar biasa.
0: Baik.
1: Jadi jangan sampai kita sebagai TNI hanya penonton atau bukan mengambil ranah tugas orang lain, juga tidak. Kita di sini ikut perankan, ikut kita ajak, kita sama-sama bersama warga masyarakat, kita manunggal, kita sinergi, kita kolaborasi untuk melakukan hal-hal positif. Nah, hal-hal itu banyak sudah disiarkan melalui kanal-kanal YouTube, IG, TikTok, termasuk juga ada program, Mbak, sampai saat ini juga masih berlangsung, yaitu pembuatan jembatan merah putih. Itu sangat menyentuh dan sangat bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat, terutama anak-anak sekolah, karena di situ ada beberapa kriteria jembatan. Jembatan perintis atau jembatan gantung, kemudian ada jembatan Aramco dan jembatan beton. Tentu di situ sesuai dengan skala prioritas, tipologi wilayah dan kemanfaatannya. Terutama dikedepankan anak-anak sekolah bagaimana berangkat maupun kembali itu tidak mengalami kendala, baik pada saat cuaca banjir maupun kecepatan untuk mengakses ke tempat sekolahan.
0: Baik, berarti selain tadi yang dilakukan bersama dengan masyarakat dalam bidang pertanian, kemudian juga TNI hadir gitu ya Pak dalam masyarakat Gen Z begitu ya. Yeah. Mulai dari tadi ada program-program dari TNI gitu ya, KKRI, kemudian juga tadi mendukung dengan Jembatan Merah Putih tadi ya Pak ya. Tapi ini menarik Pak, soal yang KKRI tadi, ini kan Korps Kadet Republik Indonesia ya Pak ya, benar? Untuk dari KKRI tadi mirip dengan Pramuka ya, Pak Wahyu bilang. Terus kalau ini mungkin isu yang banyak di masyarakat begitu ya, ataupun juga yang ada di internet yang beredar, ini kan tersebar luas banyak sekali nih. Ada yang bilang kayak, oh ini militerisasi, ini bagaimana nih Pak pandangan dari TNI sendiri tentang topik yang isu tersebut nih Pak? Yang mungkin hadir di internet nih Pak.
1: Baik, jadi tentara atau TNI itu identik dengan disiplin. Sehingga TNI mengajak warga masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi ini contoh sepele Mbak, ini yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda. Kita menggunakan helm, contoh dalam berkendaraan. Kan mereka rasa takut kepada pihak berwajib atau petugas, mindsetnya kita rubah. Jadi kuat mana, kepala atau jalan?
0: Baik.
1: Artinya kita disiplinkan dari hal kecil dulu. Boleh kita disiplinkan bagaimana menaati peraturan dalam berkendaraan. Anak-anak remaja, kalau kita disiplinkan, kita beri wawasan kebangsaan. Nah, disiplin itu sejak kecil. Sejak kecil, mulai dari mungkin agak keluar sedikit ya dari materi ya. Contoh, kita waktu pendidikan itu dilatih bangun tidur, merapikan tempat tidur. Itu contoh yang sepele. Itu kita latihkan di dalam KKRI itu. Bagaimana kamu bangun tidur, itu menata spraymu rapi. Dari langkah awal kegiatan positif, dari langkah kecil itu kita mendisiplinkan diri. Nah, mindset dan framing keras itu tentu mereka hanya melihat sosok luarnya saja ya. Ternyata di situ setelah masuk mereka enjoy, mereka senang karena kita latih dengan permainan, dengan outbound, dengan psikologi lapangan, itu akan terasa sekali. Dan ini sudah berjumlah ribuan Mbak.
0: Baik.
1: Ya, di yang tersebar di beberapa kodim, saat ini kan ada 8 kodim dari 12 kabupaten kota. Itu terus kita selenggarakan secara bertahap dan secara periodik untuk mereka tergabung, terdata, dan bukan hanya psikologi lapangan. Mereka juga ada melalui pentahapan tes psikologi secara tertulis.
0: Oke, berarti selain dari ini juga, maksudnya dari anak-anak juga suka rela begitu ya Pak ya. Betul. Mereka masuk ya, bukan dipaksa, bukan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Betul. Ya Pak ya. Oke, baik. Jadi itu ya teman Prodo, diluruskan kembali bahwasanya memang ini menjadi salah satu langkah untuk dari proses disiplin anak-anak ya, begitu ya Pak ya.
1: Dulu persami, jadi gak mengganggu jam pelajaran anak sekolah.
0: Baik.
1: Dilaksanakan secara Sabtu Minggu.
0: Oke, baik, siap. Berarti juga tidak mengganggu jam pelajaran sekolah. Betul. Tapi juga bisa menambah wawasan dan juga kedisiplinan bagi anak muda gitu ya.
1: Mereka yang ingin masuk ke sekolah-sekolah kedinasan maupun TNI secara umum ya, karena kalau tidak kita disiplinkan sejak dini, nanti apa jadinya negara kita?
0: Baik, benar. Diawali dengan disiplin begitu. Betul. Ya Pak ya.
1: Bukan keras.
0: Bukan keras, tapi disiplin.
1: Yeah.
0: Oke, tapi kalau sekarang ini tentunya tadi kita sudah melihat dan juga sudah ada beberapa pengalaman juga dari anak-anak, kemudian juga dilatih untuk menjadi disiplin gitu. Tapi sejauh mana sih Pak keterlibatan masyarakat ini bisa dari, apakah juga masyarakat mempengaruhi gitu terhadap kekuatan dan juga dari pertahanan negara itu sendiri, pertahanan nasional ini Pak?
1: Baik. Kita bicara pertahanan tentu harus kita melihat secara utuh ya.
0: Baik.
1: Secara utuh dalam hal ini tentu TNI tidak berdiri sendiri. Di situ peran guru, terutama guru guru yang selain bidang studi mata pelajaran secara basic, tetapi guru materi pelajaran agama. Mm-hmm. Terlebih juga peran masyarakat yaitu orang tua. Mm-hmm. Karena jam pelajaran di sekolah itu kan mm-hmm. terbatas. Mm-hmm. Nah disitulah peran orang tua. Dan orang tua tidak boleh dong menyampaikan, ah itu tugasnya guru. Kalau anak didiknya jelek berarti gurunya jelek. Nah tidak seperti itu juga. Mm-hmm. Dan bukan sepenuhnya juga tentara. Itulah peran serta. Kita bermanunggal, kita bersinergi, kita berkolaborasi terhadap seluruh komponen yang ada. Kita mm-hmm. berdayakan, mm-hmm. memperdayakan potensi wilayah yang ada menjadi sebuah kekuatan. Mm-hmm. Kekuatan yang tangguh, kemampuan yang tangguh, kedaulatan yang tangguh. Sehingga insya Allah masyarakat kita menjadi baidatun, toibatun, walaupun kubur. Mm-hmm. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, kira-kira seperti itu karena semuanya bermanunggal, semuanya sama-sama untuk bisa menjaga negara gitu ya Pak ya. Karena bukan tugas TNI semata aja, tapi kita juga mendukung gitu ya sebagai masyarakat sipil.
1: Ada salah satu kalimat Mbak yang mohon maaf saya potong. Tidak selamanya kita terpengaruh oleh lingkungan. Mm-hmm. Kita juga bisa mempengaruhi lingkungan. Mm-hmm. Karena banyak orang mengatakan, wah ini kita harus terpengaruh lingkungan, wah saat ini lingkungan kurang bagus, kita terpengaruh lingkungan. Nah kalau semua terpengaruh oleh lingkungan, lingkungan kan kita bentuk dan dibentuk dari
0: masyarakat yang ada.
1: Person-person yang ada, mulai dari tingkat kecil, tingkat keluarga, pengasuhan, pendidikan, tingkat sekolahan, kemudian sampai level masyarakat. Nah disitulah kita terjun langsung ke level bawah, para babinsa, bersama kepala desa, meningkat lagi tingkat koramil, tingkat kodim, tingkat korem, semua bersatu padu dengan program-program yang sudah disinergikan dengan Kementerian Pendidikan.
0: Oke, sinergi tadi itu ya Pak ya, ternyata yang diupayakan begitu. Tapi kita lanjut lagi nih Pak, ngobrolin soal Indonesia. Indonesia ini kan kalau kita bilang negara yang sangat besar, banyak sekali pulau-pulau yang ada begitu, kemudian juga ada wilayah darat, laut, udara begitu, yang tentunya di masing-masing juga punya lini dari pertahanannya masing-masing begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari peran TNI sendiri nih Pak, ini bagaimana untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia begitu? Sekarang juga khususnya di kawasan dari perbatasan dan juga pulau-pulau terluar, isu-isu yang berada tuh banyak sekali begitu ya, dari pertahanan yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana TNI mengambil peran dalam hal tersebut nih Pak?
1: Baik, sesuai Undang-Undang nomor 34 2004 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 yaitu OMP, Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Kalau sudah jelas operasi militer perang itu TNI menjaga kedaulatan negara. Peran-peran disitulah di garis-garis depan, di perbatasan daerah itu kita bangun satuan-satuan. Baik itu satuan-satuan tingkat kodam, tingkat korem, tingkat kodim dan koramil. Tentu disitu nantinya akan dikembangkan potensi-potensi yang ada, mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan program-program diantaranya program pembangunan kemampuan rakyat, kemudian pembangunan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, kemudian karya bakti, dan jenis-jenis program-program yang sudah kami sampaikan tadi. Disitulah secara terstruktur kita lakukan proses-proses pembangunan, termasuk di dalamnya juga operasi militer selain perang. Banyak sekali yang dilakukan operasi militer selain perang itu, terutama membantu pemerintah untuk meningkatkan kemajuan maupun kesejahteraan masyarakat melalui program 5 kemampuan teritorial, program 5 program unggulan Bapak Kasat, dan lain sebagainya. Tadi baru saya jelaskan tentang pertanian ya Mbak ya. Tadi ada beberapa hal lagi, renovasi rumah tidak layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di situ. Itu standarisasinya bagaimana sih seorang atau dalam satu keluarga ini menempati rumah yang layak huni. Disitulah program-program dari pemerintah kita sinergikan menjadi membangun rumah-rumah kita data. Kemudian program berikutnya masih banyak kita temui warga masyarakat ini kekurangan adanya sumur. yang siap dikonsumsi. Di situ TNI hadir dengan adanya TMAB, TNI Manunggal Air Bersih. Nah, di situ sudah ribuan, Mbak, yang sudah kita bangun, itu semua sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Dan program berikutnya penurunan angka stunting. Rupanya kami tahu juga di wilayah Rio ini masih cukup banyak angka stunting ini. Mulai dari stunting itu bukan hanya bayinya saja, tetapi sebelum pranikah sampai dengan proses nikah dan usia kehamilan itu dijaga supaya jangan memiliki potensi angka stunting. Stunting itu diakibatkan dari pola hidup yang kurang sehat, penggunaan air yang kurang sehat, pola gizi yang kurang sehat, dan kegiatan-kegiatan edukasi-edukasi tentang ilmu kesehatan yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah 3T. Nah, itulah peran-peran satuan TNI yang dilakukan secara terus menerus. Kemudian TNI peduli dengan alam lingkungan. Betapa banyaknya mangrove-mangrove kita di wilayah Rio, terutama di wilayah Bengkalis, kemudian di Siak, di daerah-daerah pesisir. Itu ternyata penyalahgunaan hutan mangrove itu cukup masih banyak di masyarakat. Kita edukasi pentingnya tanaman mangrove terhadap kelestarian lingkungan, terhadap keberlangsungan daerah-daerah pesisir. Itu masyarakat sangat-sangat kita minta untuk peduli. Tidak peduli karena mereka mungkin kurang tahu. Tidak peduli karena kurangnya edukasi dan kurangnya pengetahuan. Nah, disitulah peran-peran kita selalu mengadakan sosialisasi pada saat program-program TMMD itu kita lakukan, termasuk juga program-program karya bakti. Sehingga bukan hanya fisik, akan tetapi program non-fisik juga kita lakukan. Demikian.
0: Oke, Pak, ini kita mau menuju ke WhatsApp dulu, karena dari WhatsApp ada yang bertanya nih, Pak.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, ini halo Kak Tifah, izin bertanya. Katanya ini dari Lisa dari Rumbai, Pak.
1: Oh, Rumbai.
0: Iya. Kalau berbicara soal perang nih Pak, gimana sebenarnya kesiapan TNI dalam menghadapi kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia? Tadi kan banyak nih Pak Wahyu sudah mengatakan tentang program-program yang selain perang begitu ya Pak ya. Nah, ini dari kesiapan TNI AD, mungkin ancaman-ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tadi nih. Oke, terima kasih Lisa dari Rumbai ya. Sudah mengirimkan pesan masa, mungkin boleh Pak ditanggapi terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih. Untuk kemajuan TNI saat ini, perang secara umum itu kan sampai dengan saat ini kita secara fisik, kontak fisik seperti yang di Ukraine, kemudian Palestina, kemudian di negara-negara Eropa yang saat ini bergejolak masih berlangsung, itu kan cukup tinggi. Dan mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu, karena tidak ada manfaatnya dan kita justru merugi. Akan tetapi bagaimana tadi pertanyaannya kalau itu terjadi, perlu kita ketahui bersama bahwa secara bertahap TNI melengkapi alutsista yang ada. Artinya senjata-senjata itu kita regenerasi menjadi senjata-senjata alutsista modern.
0: Baik.
1: Seperti harusnya nanti dari Angkatan Udara ya, bagaimana menjelaskan keberadaan skadron pesawat Rafael, kemudian pengisian-pengisian materi-materi latihan terhadap personil-personil TNI mulai dikembangkan di daerah-daerah yang nantinya tiap provinsi ada kodam, setiap kabupaten itu ada kodim. Itu saat ini masih berlangsung secara bertahap karena semuanya itu dihadapkan dengan anggaran yang ada. Dan secara keterampilan juga kita lakukan pelatihan-pelatihan, termasuk juga satuan batalion unit teritorial pembangunan YONTP. Itu juga salah satu untuk penyiapan bagaimana menjaga kedaulatan bangsa ini dari berbagai ancaman. Kemudian juga di sini mungkin kepala daerah ya, kepala daerah itu dilakukan retret. Salah satunya bagaimana menyamakan visi dan misi pembangunan daerah itu biar sinergi.
0: Baik.
1: Bukan dilatih perang, tetapi paling tidak melakukan komponen utama. TNI merupakan komponen utama. Dan warga masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya buatan itu merupakan komponen cadangan. Semua itu kita berdayakan. Berdayakan untuk meningkatkan ruang alat juang yang tangguh. Sehingga mengelola ruang yaitu daerah, mengelola alat yaitu personel dan kondisi sosial yang tangguh itu merupakan ketahanan secara nasional di wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah Riau.
0: Oke, dan itu tadi sudah terjawab ya Mbak Lisa ya. Semoga bisa menambah insight dari obrolan kita di pagi hari ini. Tentunya juga selain melakukan tugas-tugas dari ketahanan, ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh TNI begitu ya Pak, bersama dengan rakyat tadi. Sesuai dengan topik kita tadi, ya ini adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan teman Pro 2, kita akan kembali lagi. Nanti kita akan lanjut ngobrolin soal perkembangan teknologi yang mungkin sekarang banyak sekali ya. Dan juga dari kebencanaan juga yang sekarang akhir-akhir ini kayaknya Indonesia banyak banget nih bencana-bencana yang terjadi. Nah ini gimana posisi dari TNI sendiri dan juga kita sebagai warga masyarakat, apa yang bisa kita lakukan teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, Tifa ingetin sekali lagi kalau kamu mau ikutan join pertanyaan kayak Mbak Lisa tadi, boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0811-760-0884 atau bisa juga lewat YouTube atau kita juga lagi live TikTok nih. Jadi bisa banget kamu komen-komen di live TikTok ya RRI Pekanbaru teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di program Radio Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Teman Pro 2 masih bersama dengan Tifa. Di pada edisi hari ini kita masih ngobrolin soal TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, dan masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal TNI nih, karena kita cari tahu juga ya teman Pro 2 untuk bisa nambah insight baru kita lagi. Dan pastinya juga kan informasi yang beredar di luar sana banyak banget gitu ya. Kita gak bisa membendung itu karena kayaknya tiap detik itu jutaan informasi itu ada aja gitu. Tapi kita langsung ke sumbernya nih teman Pro 2. Dan pastinya juga di tengah dari banyaknya teknologi yang ada, mulai dari teknologi internet, media sosial, bahkan sampai sekarang sudah ancamannya adalah AI ya Pak ya. Mungkin hari ini teknologi kan juga kita mengenal ya, namanya artificial intelligence, terus juga kayak sistem komunikasi dan lain sebagainya begitu. Tentunya teknologi-teknologi yang berkembang sangat pesat ini juga ada masanya ini mengubah juga ya Pak cara negara menjaga keamanan dan kedaulatan, mungkin terhadap data-data masyarakatnya ataupun juga dengan sifat-sifat ataupun juga karakter masyarakat yang mungkin akhirnya berubah gitu dengan adanya teknologi ini. Nah ini bagaimana Pak TNI sendiri beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada nih untuk bisa menjaga kedaulatan wilayah Indonesia tadi Pak?
1: Baik, terima kasih. Kita tidak pungkiri lagi dengan kedewasaan kemajuan teknologi di era digital saat ini. Tentu TNI juga menyikapi adanya kemajuan-kemajuan.
0: Baik.
1: Contohnya saat ini pemberdayaan adanya PT Pindad. Itu sangat luar biasa sekali. Alih teknologi yang diberdayakan, bagaimana kemampuan senjata alutsista yang sudah bisa diproduksi dalam negeri. Ini kami sangat merasakan suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak ada ketergantungan dari senjata luar. Meskipun perkembangan teknologi bukan sepesat negara-negara Eropa, akan tetapi sudah ada upaya.

0: potensi karhutlah cukup tinggi.
1: Baik.
0: Itu ada sekitar 82 personil dari Mabes TNI diturunkan ke wilayah Rio. Tugasnya di antara lain adalah mengedukasi masyarakat, berinteraksi kepada masyarakat, melakukan evaluasi-evaluasi perda-perda yang ada sampai dengan saat ini. Tentu nanti akan diselaraskan supaya keberadaan TNI dengan pemerintah daerah menjadi sinkron. Karena apakah perda yang salah atau contoh kami pernah baca ya atau pernah dengar juga bagaimana perda itu bisa lahir, masyarakat diperbolehkan bakar yang penting maksimal 1 hektar. Lah kalau itu terjadi, apakah satu orang mampu memadamkan api seluas 1 hektar? Nah tentu itu temuan-temuan maupun strategi-strategi maupun rencana-rencana untuk evaluasi-evaluasi kedepannya.
1: Baik.
0: Itu yang harus kita sinkronkan, kita selaraskan sehingga pencegahan-pencegahan sejak dini jangan sampai terjadi kebakaran hutan yang sangat luar biasa, bahkan keresahan dampak asap ini sangat dirasakan oleh negara-negara di luar yaitu Malaysia dan Singapura. Nah, sehingga itu tentu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Selain juga dari kecanggihan-kecanggihan alutsista, tentu perlunya kecanggihan dalam proses pemadaman api karena ancaman-ancaman kedaulatan bukan hanya secara fisik perang antar negara, akan tetapi kedaulatan-kedaulatan yang merongrong melalui generasi muda, itu yang lebih rawan.
1: Benar, karena sekarang juga tidak bisa dipungkiri ada banyak sekali ancaman-ancaman gitu yang ada di media internet begitu ya Pak ya. Kemudian juga ini bertepatan pula ya Pak ya, sebentar lagi juga akan merayakan HUT TNI di tahun ini bertepatan tanggal 5 Oktober ya Pak ya 2026 begitu. Namun juga kalau tadi bertepatan dengan HUT TNI dan ini kan kita lagi ngobrol juga tentang anak muda begitu. Nah kalau untuk generasi muda nih Pak, yang perlu dipahami tentang pertahanan negara itu bagaimana sih Pak? Dan apakah dalam menjaga Indonesia ini dalam situasi yang seperti sekarang banyaknya internet, kemudian juga ancaman dari luar negeri, ancaman dari dalam negeri juga begitu. Nah ini apa yang bisa anak muda lakuin nih Pak untuk bisa dilakukan hal-hal yang mungkin kita sebagai anak muda kayak yang sederhana-sederhana aja nih Pak, yang di lingkungan kita kira-kira apa nih Pak?
0: Ya baik. Tadi sudah saya sampaikan secara sekilas ya, peran pemuda itu sangat penting karena tongkat estafet alih kepemimpinan nantinya ada di gensi-gensi atau generasi muda. Makanya di situ peran keluarga, bagaimana keutuhan rumah tangga itu akan berimplementasi terhadap keberlangsungan, keberadaan, kekuatan-kekuatan mulai dari tingkat keluarga.
1: Okay.
0: Lalu membesar lagi tingkat RT atau rukun tetangga, meningkat lagi sampai dengan desa dan seterusnya sampai nanti daya tahan imun supaya tidak terkontaminasi itu tentu harus memiliki ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu lahir? Ilmu pengetahuan lahir bukan hanya secara formal, akan tetapi non-formal. Non-formal didapat dari mana? Didapat dari lingkungan.
1: Baik.
0: Makanya tadi saya katakan tidak selamanya kita terpengaruh oleh lingkungan, tetapi kita juga harus bisa mampu memberi pengaruh terhadap lingkungan. Terutama pengaruh yang positif tentu Mbak ya. Apapun profesi kita, entah itu profesi sebagai guru, sebagai pejabat formal RT atau Pak Camat, itu salah satu bentuk kata kuncinya adalah keteladanan.
1: Baik, keteladanan tadi ya yang penting.
0: Apapun
1: adalah
0: profesi kita, apabila tidak memberi keteladanan kepada warga masyarakat sekelilingnya, apalagi anak kita sendiri, tidak kita berikan secara figur sebagai orang tua yang baik, tentu si anak akan mencari public figure yang lain. Ya, itu yang lebih berbahaya. Ancaman-ancaman luar sangat berbahaya, ancaman-ancaman melalui dunia maya juga sudah mengintai, bahkan sudah terjadi. Apabila itu tidak diiringi dengan lingkungan yang bagus, yang diawali dari keluarga ya, baik formal maupun non-formal, tentu menjadi kekuatan yang dipertanyakan.
1: Baik.
0: Mampu enggak ini negara kita ini akan kuat
1: bersama
0: sekuat
1: anak muda ya. Baik.
0: Kalau Pak Presiden beri aku 10, beri aku apa?

0: Gimana? Coba.
1: 10 pemuda.
0: Maka akan
1: kuguncangkan Indonesia. Dunia itu. Katanya malahan
0: baru
1: ya.
0: 10, Mbak. Apalagi satu RT udah berapa puluh pemuda.
1: Bener banget. Oke. Okay. Tapi Mbak, ini kan tadi kita ngomongin soal anak muda secara general ya, secara umum gitu. Tapi kalau misalnya masa depan TNI sendiri ini seperti apa sih, Pak? Harapannya TNI ke depannya yang pengen diwujudkan oleh generasi sekarang untuk bisa nanti melahirkan generasi-generasi TNI di masa depan untuk menghadapi dari tantangan pertahanan yang ada di masa depan nih, Pak.
0: Ya, tentu proses awal yaitu rekrutmen. Tentu rekrutmen itu kita mencari bibit-bibit kepada warga masyarakat pemuda supaya tetap memiliki kemampuan-kemampuan akademis yang bagus melalui standarisasi nilai-nilai pendidikan di tingkat SLTA maupun SMK sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh TNI sendiri. Itu dari segi pendidikan. Kemudian jasmani, bagaimana jasmani ini standarisasinya tentu ada parameter-parameter, ada tolok ukur yang harus dicapai. Sehingga contoh nih Mbak ya, lari standarisasinya nilai 2700. Kok cuma 1000? Wah, ini kemampuan fisiknya kurang bagus ini. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian psikologinya standarisasinya berapa ini? Oh, ini cocoknya psikologinya masuk apa? Jangan sampai nanti dipaksakan atau memaksakan diri, nggak bisa juga. Nah, disitulah standarisasi dari segi jasmani, kemudian kesehatan dan akademik. Nah, tiga parameter ini kita ramu untuk meningkatkan kualitas TNI di masa depan yang penuh dengan tantangan, baik tantangan dari luar, tantangan dari dalam, dan kompleksitas tantangan itu sendiri harus kita hadapi, harus kita sikapi dengan maksimal juga secara global.
1: Baik. Wah, itu dia tadi. Semoga nanti bakal ada nanti next generation yang bisa tentunya tetap menjaga kedaulatan bangsa ini, teman Produa.
0: Intinya dari, siapkan dengan baik kalau ingin masuk dari TNI.
1: Rekrutmen tadi ya, Wak, ya. Rekrutmen
0: yang bagus, yang standar. Tentu kita tidak boleh memilih kucing dalam karung, salah-salahan.
1: Gak boleh ya, itu tidak ya, teman Produa. Oke, teman Produa dan juga Pak Wahyu, sudah pukul 8:59 waktu Indonesia Barat, gak terasa udah mau 1 jam kita ngobrol.
0: Terima kasih, gak terasa juga ini.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk semua informasinya.
0: Terima kasih juga kepada warga masyarakat yang telah mendengarkan di Produa Pekanbaru 88,4 FM. Kami mohon maaf sebelumnya apabila ada hal-hal yang kurang dari kami mohon maaf.
1: Baik, terima kasih kembali Pak untuk informasinya. Dan ya, benar banget, menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas TNI semata, tapi juga kolaborasi semua pihak, teman Produa, mulai dari masyarakat, kemudian juga pemerintah. Dan pastinya ini semuanya demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. So, teman Produa, kita cukupkan dulu untuk edisi pada pagi hari ini. Kita sudah ngobrolin soal TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Dan juga selamat ulang tahun untuk TNI.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak juga. Dan teman Produa, kita cukupkan dulu untuk Spada edisi hari ini. Sampai jumpa di Spada edisi berikutnya. Kita masih ngobrolin di Spada bareng sama Tifa. Stay tune di sini dan bye-bye.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: More than music. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Wow, sudah kembali lagi bersama saya ya.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, jadi gini. Kali ini kita mau tadi kita udah ngebahas TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Nah, untuk di edisi pada kali ini kita mau ngebahas apa nih?
2: Apa coba?
0: Ayo apa yuk? Kita ngebahas.
3: Baru keluar
0: tentang...
3: nih suaraku.
0: Iya ya, baru keluar. Aduh. Ya. Kita baru aja kita mau ngebahas tentang.
3: Nah, kita masuk di program Spada edisi narkoba judul korupsi seperti biasa ya. Mm-hmm. Setiap hari Kamis di jam 9 sampai dengan jam 10 kita di Spada edisi ngobrolin narkoba judol dan juga korupsi. Tapi di pagi hari ini teman Pro 2 kita ambil informasi ini dari laman rri.co.id ya. Dan pastinya kalau ngomongin soal narkoba, judi dan korupsi, pastinya kan ada, itu kan hal-hal negatif ya, yang kalau kita lakukan pasti ada hukumannya nggak sih Syah?
0: Benar, itu harus banget dihukum hal-hal yang seperti itu ya, karena itu bisa merusak kita.
3: Bener.
0: Secara pribadi maupun masyarakat.
3: Benar. Itu juga pastinya banyak banget sisi-sisi negatifnya yang akan merusak bangsa juga. Tadi kita udah ngobrol pastinya di jam 8 sampai dengan jam 9 soal TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, teman Pro 2. Udah bareng sama narasumber juga tadi soal peran TNI, kemudian juga banyak hal yang sudah dilakukan begitu ya. Tapi kita lanjutin lagi ngobrolnya soal narkoba, judul dan korupsi. Tapi sebelum kita masuk nih Aisyah dan juga teman Pro 2 di narkoba, judul dan korupsi, kita bakal dengerin dulu satu lagu yang bikin kamu happy ini. Ada lagunya siapa?
0: Ada Yellow dari Treasure.
3: Oke, enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhirnya, sapu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, kita di sini kan tadi mau ngebahas tentang judul korupsi dan juga mama tadi kita mau ngebahas apa? Aduh, aku lupa. Nah, aku ngutik dari laman nri.co.id di mana upaya menghadapi narkoba, judi, dan korupsi tidak lagi semata-mata itu dipandang dari sisi pemberian hukuman. Perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP membawa gagasan bahwa penanganan pelaku juga perlu diarahkan pada pemulihan agar tidak kembali lagi mengulangi perbuatannya. Nah, ini dalam dikutip dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Vina Rosalina menjelaskan bahwa KUHP Nasional ini membawa paradigma baru dalam pemidanaan. Karena sebelumnya, pemidanaan ini lebih berorientasi pada penghukuman atau pendekatan retributif. Dan mulai sekarang, itu diarahkan juga pada pemulihan atau pendekatan restoratif. Nah, penting untuk digarisbawahi, pemulihan ini bukan berarti hukuman dihilangkan ya teman-teman. Justru ini tuh konsep double track system. Sederhananya ada dua jalur yang berjalan bersamaan. Sanksi pidana tetap diberikan, sementara tindakan pemulihan juga dilakukan.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, kita ngelanjutin pembahasan tadi mengenai hukum pidana untuk pelaku narkoba. Kan tadi muncullah pertanyaan, kalau orang udah ngejalanin hukuman, tetapi setelah kembali bermasyarakat, apakah dia akan melakukan tindakan pidana itu lagi? Nah, di situ alasan ini menjadi penting kenapa sistem pemidanaan itu juga perlu melihat aspek pemulihannya. Karena pada penelitian yang saya kutip dari artikel RRI, itu kasus narkoba pelakunya cenderung melakukan tindakan itu kembali pada kurun waktu sekitar 8 bulan. Artinya persoalannya tidak selalu selesai hanya dengan memberikan hukuman. Ada kondisi atau faktor tertentu yang perlu ditangani agar seseorang bisa benar-benar kembali menjalani kehidupan di tengah bermasyarakat. Disinilah konsep pemulihan menjadi penting, teman-teman.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Nah teman Pro 2, tadi kita udah ngebahas tentang hukum yang harus diberikan kepada pengguna narkotika. Nah tentu untuk di hari ini kita bisa nyimpulin kalau sebenarnya bahwa pemakai ini juga tidak bisa kita hukum saja, tapi perlu kita beri pemulihan. Nah, ketika seseorang sudah menyelesaikan proses hukumnya dan kembali ke masyarakat, lingkungan itu juga memiliki peran. Tentu bukan berarti kesalahan bahwa pemakai ini hilang dan dilupakan begitu saja, tetapi memberikan ruang untuk berubah dan kembali berkontribusi juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Karena itu, saat dia ditempatkan kembali di tengah masyarakat, dia dapat memberikan kontribusi yang baru. Oke, mungkin sekian saja dari info pada pagi ini tentang narkoba, judol, dan korupsi. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita mengikuti Info Pro 2 bersama saya Aisyah Suwandi. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Riau pada Kamis 1 Oktober 2026. Kondisi tersebut diperkirakan lebih banyak terjadi pada siang hingga sore hari. Sementara sejumlah wilayah masih berpeluang diguyur hujan pada malam hingga dini hari. Forecaster on duty BMKG Anggun R mengatakan pada hari ini kondisi cuaca Riau diperkirakan kabur hingga cerah berawan. Kabut asap juga masih berpotensi muncul dan dapat menyebabkan jarak pandang menurun.

0: Info Pro 2.
1: Harga cabai merah keriting di Pasar Terubuk, Kabupaten Bengkalis masih tergolong tinggi. Hari ini Rabu 30 September 2026, harga cabai merah keriting mencapai Rp95.000 per kilogram. Petugas dari Disdagprin Kabupaten Bengkalis, Hindama, mengatakan kenaikan harga cabai tersebut telah berlangsung hampir 3 pekan terakhir. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh pasokan cabai dari daerah asal Bukit Tinggi yang saat ini belum memasuki musim panen. Demikian Info Pro 2 edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Chocolate. Only on Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Semoga Twitter fresh to your magic. Semoga Romeo selalu kekal dalam hidupnya. Tidak diretas.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu jam yang lalu kamu ditemenin sama Aisyah nih. Balik lagi nih Fah temenin kamu pastinya di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini sampai nanti jam 11 siang. So buat kamu yang belum request lewat WhatsApp, boleh banget save dulu nomor WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-760-0884 atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Bentar lagi deh Fah mau bikin story-nya, jadi kamu bisa request di sana ya. Sambil nunggu request dari kamu, kayaknya Tifa mau puterin satu lagu spesial dari siapa ya? Dari ini deh, Gigi Peros dengan Sailor Song. Enjoy!

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Aduh, parah banget nih macetnya.
7: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
6: Gak.
8: Abang-abang ini mau ngapain?
7: Mau lewat lah.
8: Abang gak tahu ini trotoar.
6: Terus?
8: Ya gak boleh lah.
7: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
8: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
9: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
8: Dengar tuh. Jadi jangan kesini lagi. Khusus sana. Turun.
10: Produ FM, teman terbaik kamu.

Temu Rudy, lanjut lagi next. Ada yang request dari Subhi, katanya pengen dengerin Baby Monster yang Cum. Oke, okay. Terus juga kita mau baca yang dari WhatsApp ya teman Pro 2. Ada siapa nih? S-C-H-O-C-O-I. Gimana bacanya tuh? Selamat pagi Kak, selamat hari Kamis. Saya Sarah dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang selesai ya Kak, terima kasih. Tapi kita belum selesai ya teman Pro 2. Pro 2 Hitlist masih ada sampai dengan jam 12. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu di Instagram ataupun juga di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. Ini dia lagu favorit kamu, ada Baby Monster, Cum dan Sabrina Leonor. Selesai.

jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Next, teman Produa, kita mau bacain dulu pesan dari WhatsApp. Ini ada Wahyu katanya mau request lagunya Kesha Lefronka yang Pelarian. Oke, nanti kita puterin. Emang lari dari apa? Dari kenyataan atau dari... Ya udah deh, itu dia pokoknya. Oke, next teman Produa. Ini ada dari siapa ini? Pagi Kak, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Tifa, apa kabar? Ini Dini di Paus. Hai Kak Dini. Katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau, kalau enggak Rizky Febian yang Alama. Salam buat Kak Dito katanya. Kak Tifa, Kak Nadia, Kak Raisa, Kak Gibran, untuk pendengar radio RRI Produa Pekanbaru, salam spesialnya buat Kak Dito katanya. Semoga sehat selalu ya Kak Dito. Oke, terima kasih Dini. Nanti kita puterin ya buat kamu yang lagunya Teh Hijau dari Tulus. Terus satu lagi ada dari siapa ini? Tadi ada dari Instagram kalau nggak salah ya. Mau dengerin lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Oke, kita puterin dulu lagunya Kesha Lefronka Pelarian. Nanti disusul dengan Tulus Teh Hijau. Dan ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Tifa ingetin sekali lagi buat kamu yang belum request. Boleh banget langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Ataupun bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih, Ana. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Yes, teman Pro 2, sudah pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita bakal tutup dulu deh ya buat Pro 2 Hit List. Karena sudah dari jam 5 subuh, Tifa temenin kamu dengan berbagai program dan juga lagu-lagu hiburan. Ini yang pada request, boleh nanti kita lanjutkan lagi di Pro 2 Hit List. Karena masih ada dari jam 11 sampai dengan jam 12. Tapi ditemenin sama Dito ya, teman Pro 2. Dan sisa requestnya nanti bakal diputerin lagu-lagunya sama Dito. Dan thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi. Tifa pamit undur diri dan bye-bye.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Produ FM

0: Ada Judika dan Eka Gustiwana dengan Terlalu Dalam, spesial buat kamu yang mungkin punya perasaan yang terlalu dalam tapi gak bisa mengungkapkannya. Kita tanya sama orang yang langsung.
1: Aduh, gimana
0: ada
1: ya?
0: Naya.
1: Halo teman Pro 2.
0: Masih di Pro 2 Hitlist ya, Naya ya.
1: Betul banget itu.
0: Buat yang mau request silahkan lanjut. Di mana Naya? Ayo, di mana? Di mana? Ayo.
1: Di mana? 0811 7600884 atau ya, boleh gitu. Di Instagramnya @pro2pku.
0: Iya, tadi udah bareng dengan Hasna Latifah dan iya. Gibran Wahyu. Hampir Gibran apa tadi? Gibran
1: Wahyu. Wahyu.
0: Coba kita cek dulu yang di WhatsApp ya. Mana? Ya. Apakah sudah ada yang masuk WhatsApp?
1: Request-nya.
0: Oh, masih ada nih. Coba membacain ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Nih, coba nih. Bacain.
1: Yang mana ayo kita pilih dulu. Ini ada pesan silakan. Masuk dari kita bacain dulu ya. Halo Tifa, aku Jennifer. Halo. Katanya sekarang udah nggak Tifa lagi ya teman Pro 2.
2: Halo, ya.
1: Halo Jennifer, panggil Jen. Oke Jen mau bilang makasih ya, kemarin udah diputarin lagu Nadine, sekarang ya. Jen mau request lagu Sal Priyadi yang titik-titik di ujung doa dong kak, katanya pesannya selalu buat semuanya.
0: Oke, okay, thank you Jennifer pengen dengar lagu
1: Sal
0: ada
1: Priyadi ada titik-titik di ujung doa katanya.
0: Oke,
1: doa untuk siapa ya?
0: Nah, kamu doa terbaik kamu buat siapa?
1: Buat orang tuaku.
0: Lainnya?
1: Untuk diri sendiri.
0: Berikutnya?
1: Untuk siapa
0: keluarga,
1: ya?
0: Teman,
1: keluarga,
0: gitu.
1: Teman-teman.
0: Untuk meraih apa yang kamu impikan gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mau minta restu dulu okay. Nih.
0: Cocok sih ini Sal Priyadi. Sal Priyadi. Ada enggak ada?
1: Ada.
0: Mana? Oh, ini
1: itu
0: ada
1: dia.
0: Oke. Okay. Berikutnya, Nay. Satu lagi lah.
1: Mana okay, lagi ini?
0: Oke. Okay.
1: Pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagu berjudul Selesai, makasih kak katanya.
0: Oke. Okay.
1: Gak ada salam-salam ya?
0: Gak ada salam-salam dia.
1: Selesainya untuk siapa ya kira-kira?
0: Oh, udah deh, selesai aja.
1: Yo gitu.
0: Saya mungkin gak mau bilang mungkin, gak mau bilang. Tapi mungkin bisa selesai kerja.
1: Iya, atau selesai.
0: Oh udah diputar?
1: Udah.
0: Oh udah selesai, oke. Okay.
1: Oh udah selesai berarti diputar. So, iya.
0: Sama nih dengan nih, siapa nih?
1: Lanjut nih.
0: Seruni juga sama nih dari fanbase-nya Sabina Leonor.
1: Ya, yeah, selesai juga.
0: Udah diputerin ya, yeah. Berarti pastinya kamu tadi dengar harusnya sih ya.
1: Aku boleh request lagu enggak?
0: Kamu mau dengar lagu apa memang ya?
1: Mau dengar lagu Sempurna.
0: Sempurna. Ya mana ya?
1: Sempurna.
0: Oh, itu Andra and the Back.
1: Iya. Yeah.
0: Oh. Iya sempurnanya aku itu.
1: Oh iya, tapi aku sempurna sih untuk kamu.
0: Hai,
1: aduh.
0: Hai, yakin nih? Oke, aku matikan sekarang. Nanti ya kalau ada nih, Nay, iya, mana
1: boleh,
0: nih Andra and the Backbone? Kalau
1: mungkin
0: ada,
1: udah lama kali ya.
0: Baru sih itu termasuk ya.
1: Oh iya,
0: masa baru sih? 11-12 tahun.
1: Oh, iya.
0: Oke deh, kalau gitu sebelum kita cari lagunya Andra Backbone Sempurna, kita dengerin aja dulu lagunya Sal Priyadi.
1: Ada titik-titik di ujung doa.
0: Request dari siapa tadi?
1: Dari Kak Jen.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol Palang Merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Ya, kita masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Lanjut lagi nih yang mau request bareng aku, Dito, dan juga ada Naya.
1: Di sini.
0: Naya,
1: ya,
0: coba
1: boleh.
0: Kita lihat Naya. Gimana? Di Instagram Pro 2 PKU, Naya.
1: Oh iya. Tuh, jangan Naya gitu dong ngomongnya. Naya.
0: Naya, Naya.
1: Iya.
0: Terus apa?
1: Ini dari mana ya? Acak-acak dari virginit.com.
0: Apa? Apa katanya?
1: Salah apa aku dari Fajar Nur?
0: Salah apa? Udah diputar tadi belum ya? Belum ya?
1: Belum.
0: Belum ada Fajar Nur.
1: Salah apa ke aku?
0: Ya, nanti kalau ada diputarin ya.
1: Ya.
0: Kalau enggak ada nanti diganti dengan Fajar Nur yang lain.
1: Iya, boleh banget.
0: Ganti ini mungkin boleh. Terus boleh. Apa lagi?
1: Lanjut ini dari
0: siapa?
1: Apa? Pice Kota, sedikit lebih lama dari Wasmi Kamaleng.
0: Oke, baiklah.
1: Ada?
0: Kenapa? Ada Tifa? Enggak ada. Oke.
1: Okay. lanjut lagu apa ya? Kayaknya sama semua nih.
0: Iya, Cegil gitu biasanya ada sih.
1: Iya.
0: Oh, Sabrina Leandro udah ya?
1: Iya,
0: ini Sabrina Leandro udah. Siapa tuh?
1: Ini Pice semua. Banyak okay, nih fans-fans okay. Sabrina dan Pice ya, idol ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Aku mau request deh.
0: Tadi kamu udah.
1: Belum.
0: Kamu orangnya enggak cukupan ya.
1: Mau request apa? Lagu Sempurnanya Aku dari NPD.
0: Tadi Bu, udah belum ya? Belum kali ya.
1: Sempurna. Adakah?
0: Ah, ada.
1: Ada.
0: Oke, oke, oke. Ini ya. Oke. Okay. Kita masih punya waktu sekitar mungkin 20 menit lagi nih, teman Pro 2. Jadi kalau mau request lanjut aja. Boleh di WA. WA berapa, Naya? Naya?
1: WA-nya di 0811-760-0884 atau bisa ke Instagramnya @pro2pku nih, teman Pro 2.
0: Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu satu lagu dari Fajar Nur spesial buat kamu yang hatinya sakit. Karena lagunya apa?
1: Salah aku.
0: Sembuh tanpa aku loh.
1: Ih, salah apa aku?

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan kami lah.
0: Uma, bukannya Bang, lawan kawan. Satu mat aja, nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh, nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kawan jero masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. One internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Dewa 19 featuring Ari Lasso dengan Tangis Terakhir ya, karena memang kalau di segmen akhir ini bikin mau nangis.
1: Sedih ya.
0: Iya, produk hitlistnya udah habis soalnya. Tapi enggak apa-apa. Kenapa? Karena besok masih bisa.
1: Iya.
0: Setiap hari apa aja?
1: Setiap hari Senin sampai dengan Jumat tentunya.
0: Sampai Minggu sebenarnya sih.
1: Oh, sampai Minggu ya.
0: Sampai hari Minggu nah ya.
1: Iya.
0: Dari jam berapa?
1: Dari jam 10 sampai jam 12.
0: Iya, bisa request lagu favorit kamu ya teman berdua.
1: Ya.
0: Jadi besok kantangin lagi ya.
1: Iya, gitu. Langsung aja ke WhatsApp-nya
0: ya.
1: Ke 0811-7600-884 atau ke Instagram-nya @pro2pku.
0: Ya, tapi besok ya, bukan sekarang.
1: Iya, besok. Besok dong.
0: Oke deh, nanti ya abis ini kita lanjut untuk program berikutnya ada Muda Kreatif.
1: Iya.
0: Oke, masih bareng aku dan juga bareng Naya nanti ya.
1: Ya.
0: Mau bahas apa nanti aja?
1: Nanti
0: aja.
1: Nanti kita spill ya.
0: Oke deh kalau gitu product list cukup ya sampai sini Naya.
1: Iya.
0: Satu lagu terakhir ini dari siapa nih Naya?
1: Dari Ashe.
0: Ya.
1: Till Forever Falls Apart.
0: Oke, dan stay tune di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro2, kita lanjutkan di Muda Kreatif. Tapi sebelum itu nih teman Pro2, kita masuk dulu ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an jelang kumandang azan zuhur nih teman Pro2 untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya di pukul 12.07 waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro2, saatnya kita dengarkan ruang religi.
2: Satu hari, satu ayat.

غد واتقوا الله إن

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sepetangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Nah teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Kanaya. Nah kali ini kita di program Muda Kreatif ya. Kalau ngomongin anak muda mungkin udah sering berpikir tentang konten mungkin ya. Nah teman Pro 2, kali ini kalau kamu buka sosial media mungkin kamu bakal menemukan banyaknya konten-konten. Nah salah satu yang kita bahas adalah konten beauty nih teman Pro 2. Karena di sana tidak hanya untuk tutorial makeup, review skincare, tapi ada juga get ready with me. Nah, yang menjadi pertanyaannya, beauty vlogger itu gampang nggak sih, atau hanya makeup di depan kamera? Menurut teman Pro 2 gimana? Yuk, stay tune aja di Muda Kreatif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Nah, teman pro 2, kalau kita ngomongin konten beauty ya teman pro 2, mungkin kamu bisa lihat salah satu konten dari Tasya Farasya mungkin, atau banyak juga ya konten beauty sekarang yang kontennya mungkin mengedukasi atau mungkin hanya konten hiburan seperti challenge makeup. Nah, dan juga konten beauty ini juga ada konten review makeup loh teman pro 2, dan misalnya menceritakan pengalamannya di sela-sela kontennya. Menariknya, konten kreator ini juga nggak harus konten yang sempurna, teman pro 2. Kadang konten sederhana bisa juga menarik di kehidupan teman pro 2 dan mungkin mudah diterima ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tapi sebelum itu kita harus konsisten dulu nih teman Pro 2 untuk memahami konten yang kita bikin dan juga bagaimana audiens itu melihat konten kita. Dan gak kalah penting adalah kita nih akan bekerja sama dilihat oleh orang dan bagaimana sosial media bekerja untuk kita nih teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2, tadi kita udah bahas beauty vlogger ya, teman Pro 2. Mungkin udah banyak banget ya yang kita bahas ya pada program kali ini, Muda Kreatif kali ini. Mungkin habis ini kita bakal lanjut di berita olahraga di pukul 1 ya, teman Pro 2. Dan sayang sekali sudah selesai programnya, dan stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
3: FM. Teman terbaik kamu.

Mampan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di Sportpedia, teman Pro 2. Dan ada informasi yang mengejutkan nih, media sosial ramai banget ya. Apa itu? Cristiano Ronaldo yang meninggalkan lapangan alias meninggalkan camp pelatihan timnas Portugal, teman Pro 2. Jadi kabarnya Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp timnas Portugal di Copenhagen, Denmark di tengah sorotan terkait situasi internal tim. Dan keputusan tersebut diambil setelah Cristiano berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal. Kepergian Cristiano Ronaldo terjadi setelah pelatih Portugal Jorge Jesus berdua menginformasi kalau sang kapten lagi-lagi tidak akan menjadi starter dalam pertandingan berikutnya. Kemarin Ronaldo juga gak dimainkan ketika menghadapi Norwegia ya, walaupun Portugal menang 2-1. Dan untuk melawan Denmark dini hari nanti, katanya Cristiano juga tidak menjadi starter nih, alias tidak masuk line up awal untuk diturunkan. Nah, setelah situasi tersebut, Ronaldo menyampaikan pernyataannya melalui akun Instagram resminya @cristiano ya. Dan dia mengatakan kalau setelah konferensi pers pelatih tim nasional dan setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, ia memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Waduh, waduh, waduh. Kenapa nih Bang Dodo nih ya? Ronaldo kemudian mengatakan kalau dirinya akan menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut kepada publik nanti saat waktunya tiba. Katanya pada waktunya nanti, ia akan mengatakan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan yang membuat dia meninggalkan tim nasional yang selama ini selalu ia dedikasikan dirinya untuk tim nasional, teman Pro 2. Walaupun meninggalkan camp, Ronaldo tetap memberikan dukungan kepada timnas Portugal dan juga untuk rekan-rekannya. Menarik ya, kira-kira apakah akan berhembus rumor kalau dia bakal pensiun dari timnas atau bahkan mungkin pensiun dari sepak bola nih.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Produ FM.

Keputusan Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan camp pelatihan timnas Portugal tentu penuh tanda tanya nih. Ada apa teman Pro 2? Banyak yang berspekulasi kalau dia meninggalkan camp pelatihan timnas Portugal karena tidak dapat menit bermain. Karena beberapa minggu yang lalu teman Pro 2, Cristiano Ronaldo pernah konferensi pers nih. Nah, dalam konferensi pers itu dia mengatakan kalau memang Portugal tidak lagi menginginkan dia atau mengandalkan dia, dia akan dengan senang hati untuk pensiun. Dia akan dengan senang hati untuk meninggalkan timnas Portugal. Tapi karena kemarin awal-awal National League dia dipanggil, makanya dia masih masih semangat untuk membela timnas Portugal. Tapi kalau dua pertandingan ini dia tidak dimainkan, berarti dia mungkin ya spekulasinya dia berpendapat kalau ternyata memang dia sudah tidak dibutuhkan lagi di timnas Portugal. Dan ya kalau bagi kita penikmat bola sih nggak ada salah ya. Dan Ronaldo juga sudah membuktikan banyak gitu. Kalaupun pensiun ya sudah, berarti memang waktunya pensiun. Toh Messi juga katanya sudah mengumumkan pensiun ya. Kalaupun ada yang oh ini yang si A dapat gelar, yang si B enggak dapat gelar, ya itu namanya perjalanan tahun kedua. Karena dalam persaingan dua orang terbaik pasti ada salah satu yang menang, salah satu yang kalah gitu, atau yang membayangi teman kedua. Tapi satu yang paling penting adalah ternyata memang CR7 dan Messi persaingannya susah untuk digantikan dengan sosok-sosok yang lain.

0: Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung sama kita
1: gitu
2: sini.
1: Loh, kan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Just Music Pro 2 FM.

kita tinggalkan informasi dari Cristiano Ronaldo tadi teman-teman berdua ya. Lebih baik kita lihat informasi berikutnya. Ini ada kabar seru. Apa sih? Nanti malam Timnas main lagi nih teman-teman berdua. Timnas Indonesia akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Dan lawannya adalah Bangladesh. Ini waktunya kita untuk menang ya. Karena poin kita sama dengan Malaysia. Sama-sama 4 poinnya. Tapi kita kalah selisih gol. Malaysia akan bertemu Singapura, mudah-mudahan kalah ya, dan kita harus menang lawan Bangladesh. Menangnya juga gak bisa menang tipis, teman-teman dua, kita harus menang banyak ya. Karena untuk jaga-jaga andai kata nih, timnas Malaysia menang lawan Singapura, kita harus bisa menikung timnas Malaysia dengan jumlah selisih gol yang banyak. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau ngelihat permainan kemarin waktu lawan Malaysia, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kita punya peluang untuk lolos ini ke babak selanjutnya? Ya maksudnya nggak lolos sih, ini kan waduh, ini harusnya udah makanan timnas kita loh ini ya teman berdua ya. Kemarin kita bisa ngalahin Arab Saudi, bisa ngalahin Irak, artinya Bangladesh ataupun Malaysia kemarin harusnya bisa kalah juga tuh ya. Kita lihat aja ya nanti malam tuh pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita doakan mudah-mudahan timnas menang dan lolos ke babak berikutnya. Info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini teman-teman dua. Nanti abis ini kita akan lanjut lagi ke program berikutnya. Ada apa itu? Ada pernah hits kira-kira siapa? Penyanyi ataupun juga siapakah duo atau band, gak tahu. Mungkinkah itu artis favorit kamu? Makanya stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Selamat malam dengan Mambat FM RRI Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ada Elo pergi untuk kembali di Pernah Hits siang hari ini, Naya.
1: Iya, Dito.
0: Jadi Pernah Hits kita siang hari adalah
1: Marcelo Tahitu.
0: Ya, iya, iya. Kenceng banget.
1: Iya, semangat dong bahasnya Elo nih.
0: Kamu siap makan berarti ya.
1: Iya, udah semangat. Dan atau, bahasnya bahas yang ganteng-ganteng juga kan.
0: Oh, atau kamu siap di chat sama yang ganteng-ganteng juga?
1: Siap banget.
0: Kita bakal mutarin lagu-lagu hits dari Elo nih teman berdua ya. Selama 1 jam sampai nanti pukul 15 nih teman berdua. Pokoknya lagu-lagu hits dari Elo kita putarin sambil kasih info-info tentang Elo nanti ya. Prestasinya mungkin atau ya perjalanan karirnya juga.
1: Atau penghargaan-penghargaannya juga ya.
0: Penghargaan-penghargaan juga boleh. Tapi sebelum itu nikmati sebuah lagu dari Elo yang mana ini yang mau diputarnya ya.
1: Mungkin.
0: Mau yang mana?
1: Anugerah terindah yang pernah kumiliki, lo menarik ya.
0: Oh iya, ini kayaknya lagu Silent Seven kali ya, mungkin di recycle. Coba kita dengar ya. Anugerah terindah yang pernah kumiliki.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suatu hari di kantin sekolah.
3: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
4: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
3: Oh, iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
5: Iya, Bu.
4: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
3: Eh, Ucil? Tadi beli apa saja?
4: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
6: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
7: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Hello dengan trauma.
1: Ya. Aduh, trauma apa nih?
0: Kamu ada trauma apa, Nay? Pernah nggak mengalami trauma?
1: Gimana ya? Mau curhat kayak aja kita di sini?
0: Ya boleh, nggak apa-apa. Terus coba apa trauma?
1: Trauma.
0: Tapi tapi mungkin setiap orang punya kali ya.
1: Iya, betul banget.
0: Kalau untuk sosial kamu mungkin traumanya pasti masalah trauma, asmara, percintaan.
1: Iya bisa jadi. Atau masalah di ini ya? Mungkin apa? Banyak ya traumanya?
0: Ya apa? Kamu kebanyakan trauma.
1: Trauma ini. Di cinta kali ya.
0: Malah anak muda ini cinta-cinta aja.
1: Iya, kadang bimbang gitu loh kita.
0: Kok kamu bimbang memutuskan di HTS atau enggak gitu?
1: Aduh Dito.
0: Mau dijadiin pasangan bener atau enggak gitu?
1: Iya.
0: Gak apa-apa sih, namanya kita mungkin memilih ya.
1: Iya betul banget.
0: Terima kasih pembahasan. Oh, kita masih di Warna Hits teman Bro 2. Bahas siapa tadi?
1: Mahito, Marcelo Tahito atau Elo.
0: Ini singkat ya. Elo, iya. Nah, ngomong soal Elo nih teman Bro 2. Elo ini dulu terkenal dengan tadi lagunya Duter sih.
1: Iya, apa tuh?
0: Yang selamat tinggal kasih.
1: Iya,
0: nah, itu
1: betul-betul.
0: Itu lagu awal yang bikin dia populer teman Bro 2.
1: Tapi enak ya suaranya.
0: Iya, enak dong. Makanya dia jadi salah satu vokalisnya Dewa 19.
1: Oh iya sih.
0: Karena mungkin kan vokalnya tinggi dan berkarakter
1: dan
0: gitu.
1: Cocok juga ya.
0: Cocok untuk genrenya Dewa mungkin kali ya.
1: Iya.
0: Kamu suka gak lagu-lagu Elo?
1: Suka.
0: Ah,
1: suka dong.
0: Tuh, apalagi info dari Elo?
1: Nah, Elo ini fun fact-nya ya, dia keponakan dari penyanyi legendaris Rita Natution dan dan semenjak berkarir nih, dia juga tidak meninggalkan pendidikannya dia. Dia adalah salah satu mahasiswa periklanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI nih Dito.
0: Wow, keren ya. Itu artinya pendidikan bisa sejalan dengan
1: karir. Betul banget.
0: Karena banyak orang yang mengatakan kalau pengen karirnya bagus ya mungkin dikorbankan salah satunya pendidikannya jadinya tertunda gitu. Enggak.
1: Tapi tidak itu. Dengan Elo.
0: Iya.
1: Dia bisa berjalan beriringan begitu.
0: Contoh nih, jadi contoh, jadi inspire.
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa lagi dari Elo yang kamu suka?
1: Mau, karena kita tadi bicara tentang bimbang ya.
0: Ah.
1: Boleh nih kita puterin lagu lagi bimbang dari Elo. Enjoy teman Pro 2.
0: Spesial buat yang lagi bimbang kayak Naya ya.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Masih di pernah hit spesial lagu-lagu hits dari ELO, Naya.
1: Iya, benar banget. Nah, kalau ngomongin ELO ya, mungkin kita bisa langsung tahu nggak sih perjalanannya gitu kan dari albumnya nih. Ada lagu Pergi Untuk Kembali, ya, ada lagu Kita ya. Telah Usai atau bukan
0: Kau bukan
1: kekasihku dan sudahlah gitu kan.
0: Okay.
1: Dan lagu ini sempat viral loh Dito,
0: ya.
1: Dan masuk di daftar 10 teratas dari daftar 10 album terlaris gitu di Sony atau BMG periode Juni 2005 dan gara-gara itu dia dapat ini nih Platinum Award karena berhasil menjual 150.000 kopi albumnya ELO ini.
0: Wow. Termasuk yang laris tuh berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Sangat laris.
0: 150.000 kopi itu album loh, bukan
1: lagu satu-satu. Iya, album.
0: Album. Keren. Okay. Lanjut lagi, lagunya apa?
1: Lanjut nih. Nah, kalau ngomongin ELO ya, lagunya ini kan banyak ya. Mungkin kita bisa mendengerin salah satu lagunya di
0: mana?
1: Selamat Tinggal Kekasih Terbaik ya. Karena lagu-lagu ELO ini sangat-sangat melekat di hati sebagai kekasih yang terbaik aku.
0: Oke
1: gitu.
0: Deh kalau gitu. Satu lagu dari ELO, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik. Spesial buat yang ditinggalkan kekasihnya.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Ya itu dia tadi teman pro 2 ya. Pernah hits ada Elo, mm-hmm. Ya kan Aya ya.
1: Ya dengan segudang prestasinya.
0: Ya, terus.
1: Betul banget. Dan juga ada album-albumnya kita bacain tadi ya.
0: Ya, lagi.
1: Dan juga karya-karyanya.
0: Ya. Pokoknya semua lagu hits dari Elo tadi udah diputerin ya. Mm-hmm. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya ada musik dan informasi. Mm-hmm. So,
1: stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Mm-hmm.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 sudah jam menunjukkan pukul 15.00, saatnya kita Info Pro 2 bersama saya Kanaya Kaditan. Informasi pertama, teman Pro 2, hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan genangan di kawasan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Manadi menjadi perhatian Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut diperparah setelah pintu waduk Cipta Karya hilang karena pencurian, sehingga fungsi waduk sebagai pengendali aliran air tidak berjalan optimal dan menyebabkan limpasan air masuk ke pemukiman warga. Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, melakukan peninjauan langsung ke waduk Cipta Karya pada Rabu 30 September 2026, dan dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan bahwa perbaikan fasilitas ini akan masuk dalam rencana pembangunan daerah sebagai upaya mengurangi potensi banjir di kawasan sekitar.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru telah menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang bertindak sebagai inspektur upacara tersebut menghadiri unsur forum koordinasi pemimpin daerah Kota Pekanbaru, pejabat serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Bapak Agung juga mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang telah memiliki keberagaman suku dan agama. Demikian Info Pro 2 pada hari ini, sampai jumpa lagi.

Kita lanjut di program musik dan informasi, teman berdua. Mengutip dari halaman rri.co.id, ini ada informasi terkait wali kota Pekanbaru yang mendorong UMKM untuk masuk swalayan. Wah, bener nih, UMKM harus masuk swalayan ya. Jadi Pemkot Pekanbaru meminta pembukaan gerai baru Budiman Swalayan untuk turut memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya nih. Dan hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menghadiri Grand Opening Budiman Swalayan pada Rabu kemarin 30 September 2026. Dan ia mengatakan, teman berdua, keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Buat kamu yang mau baca informasi selengkapnya, bisa kamu kunjungi halaman rri.co.id.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting, nata sampir do, lama di naga dormi dinem.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh, lagi ngapain tuh, bro?
1: Ini nih, biasa, game anak muda. Lo gak ikutan main?
0: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo?
1: Rugi apanya, bro? Nih, lihat nih, gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Salah satu upacara musaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musaba dodol. Musaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Ya, kembali lagi di bersama saya Kanaya Kaditan di Musik dan Informasi nih, teman Pro 2. Kali ini informasi kita datang dari Teluk Kuantan, Kuantan Singgingi, yang memerintahkan seluruh pegawai Kabupaten Kuantan Singgingi dan juga masyarakat berpartisipasi dalam pengisian survei sensus ekonomi Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan imbau tersebut disampaikan oleh PJ Sekda Muradi yang udah memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singgingi ini, teman Pro 2. Dan beliau juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengisian survei ini sangat penting dalam mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan data tersebut akan dijadikan menjadi salah satu bahan penting dalam perencanaan dan juga penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

0: loh. Tidur aja semalam cepet jam 9.
1: Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
0: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
1: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer. Otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
0: Oh gitu.
1: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.
2: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
3: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
2: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
3: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
2: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sebanyak 30 dokter muda peserta program internship Dokter Indonesia angkatan 3 tahun 2026 resmi ditempatkan di Provinsi Riau, Teman-teman Pro 2. Dan mereka berasal dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia dan akan menjalani masa pengabdian selama 1 tahun nih. Kedatangan para dokter muda tersebut disambut langsung oleh PLT Gubernur Riau, S.F. Haryanto pada hari ini ternyata ya, Kamis 1 Oktober 2026. Beliau berharap para dokter internship dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat sekaligus memperoleh pengalaman berharga selama menjalankan tugas di Riau. Kalau kamu mau baca ulang informasinya, silakan kunjungi website rri.co.id dan di sana banyak sekali info-info yang jelas terpercaya ya. Dan juga teraktual, selain itu juga ada artikel-artikel menarik lainnya. Informasi tadi jadi yang terakhir untuk musik dan informasi di sore hari ini, Teman-teman berdua. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber yang pastinya banyak sekali ilmu yang bisa kamu ambil dari mereka. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, sebentar lagi ya kayaknya ya. So, jangan kemana-mana ya, stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Kali ini bareng aku Dito S dan juga
5: nih Kanaya Kaditan di sini.
4: Kanaya juga ya. Yeah. Nah, kita sore ini mau ngobrolin tentang event yang ini eventnya agak berbeda dengan event-event dunia tarik suara pada umumnya.
5: Apa tuh Dito?
4: Kalau biasanya kan ya mungkin eventnya ini event single gitu ya, lomba nyanyi, vokal, atau mungkin band gitu ya. Kali ini ada namanya eventnya Gema Pahlawan, bincang paduan suara. Kita udah kedatangan dari ini panitia atau gimana? Soalnya ini dokter semua ini panitia.
6: Iya. Iya, perkenalkan saya Dr. Rusdial Marta, sebelah saya ini Dr. Iis. Kebetulan ibu ini juga wakil dekan bidang non akademik dan saya sendiri itu koordinator UKM unit kesenian mahasiswa di bidang tarik suara begitu.
4: Dari Universitas Pahlawan.
6: Dari Universitas Pahlawan.
4: Nah, ini makanya ini beneran berarti event ini buatan dari Universitas Pahlawan.
6: Betul, betul, iya. Betul.
4: Oke, kita kenal dulu. Ini tadi sempat ngobrol sebelumnya di sebelum kita mulai sama Bang Rusdial ya.
5: Bang, kita manggil
6: ya, panggil ya. Abang aja enggak apa-apa.
5: Abang, abang nang kakak. Iya.
4: Apa-apa lah ya. Kalau nanti kalau di kampus baru kita panggil Pak.
6: Iya.
4: Karena beliau adalah alumni dari Bintang Radio ternyata.
6: Iya. Tahun 2015.
4: 2015.
5: Iya. Menarik.
4: Kemarin baru selesai Bintang Radio.
6: Betul, saya juga ngikutin. Walaupun gak bisa lagi ngikutin kan ya. Karena umurnya udah habis kan.
4: Nanti kita buat Legend Radio. Legend Radio. Iya. Oh, jadi ternyata Bang Rusdial, panggilnya Bang Rusdial.
6: Panggil Abang aja gak apa-apa.
5: Abang aja.
4: Rusdial, ini alumni Bintang Radio. Tahun 2015 dan sudah berapa lama di Universitas Pahlawan?
6: Sudah hampir 11 tahun ya. Hampir 11 tahun.
4: Berarti pada saat Bintang Radio?
6: Pada saat Bintang Radio itu belum keterima di Universitas Pahlawan.
4: Oke. Okay.
6: Setelah itu, satu bulan setelah, waktu itu kan bulan September tuh Bintang Radionya. Di Desembernya saya diterima di Universitas Pahlawan.
4: Asik. Gitu. Sampai sekarang.
6: Sampai sekarang, Alhamdulillah.
4: Ini sebelahnya ada Wakil Dekan.
6: Ya, Wakil Dekan.
4: Wakil Dekan FKIP. Wah, FKIP ya?
7: Iya, kemarin buat dekannya kan?
4: Iya.
7: Hari ini waktu dekannya.
4: Kebetulan saya juga FKIP nih dulu.
7: Oh iya, jurusan apa?
4: Saya FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia.
6: Nah, cocok lah itu berarti.
4: Cocok banget.
6: karena kan kita, Ibu Iis ini kan juga dosen PGSD.
4: Oh.
6: Saya juga dosen PGSD, cuman konsentrasinya ibu ini di Bahasa Indonesia SD.
4: Okay.
6: Gitu, kalau saya di Matematika SD.
4: Oh. Pas ternyata
6: pas.
5: Ya. Saya yang gak pas.
4: Oh iya, kamu jurusan apa?
5: Karena yang jurusan ilmu komunikasi.
4: Oh iya.
7: Cocok juga ya.
6: Cocok lah untuk di sini. Begitu.
4: Iya. S2 Universitas Pahlawan ada gak?
6: Ada.
7: Ada.
4: Komunikasi ada?
6: Komunikasi belum, kita cuman yang ada sekarang udah 4. Itu pendidikan dasar, itu udah jalan 6 tahun ya Bu Yus ya.
4: PGSD,
6: pendidikan dasar. Terus ada manajemen internasional ya.
7: Hukum.
6: Terus satu lagi bahasa Inggris.
7: Oke. Pendidikan bahasa Inggris.
6: Pendidikan bahasa Inggris.
4: Kalau mau bisa.
5: Iya. Ya. Atau teman-teman Pro 2 yang tertarik boleh deh hubungi.
6: Iya, betul sekali.
5: Abang dan kakaknya nih.
4: Kalau S2 kan enggak harus linear ya? Boleh harus linear enggak?
6: Enggak.
4: Enggak kan?
6: Enggak. Nanti kalau untuk tugas akhir bisa disesuaikan lah dengan basic di S1 gitu. Kalau misalnya Abang pengen masuk pendidikan dasar bisa.
4: Pas sebenarnya ya, SPD, MPD dan tinggi.
6: Iya, betul.
7: Langsung daftar. Oktober kuliah.
6: Iya, langsung daftar.
7: Oktober kuliah.
6: Oktober kuliah. Kita punya jalur RPL sekarang, Bang ya. RPL itu kan memang program dari kementerian. Cuman 1 tahun sudah bisa meraih gelar magister pendidikan.
4: Wow. Oh, setahun cuman?
6: 1 tahun.
5: Menarik sekali.
6: Betul.
4: Nanti kita tanya lah berapa ya.
6: Boleh, boleh, boleh. Nanti boleh ditanyakan.
5: Calling aja ya, Bang.
6: Betul, betul.
4: Gak usah calling, langsung aja nanti.
5: Oh iya. Buat teman-teman yang pro 2 nih yang di rumah udah tahu gitu. Iya, iya.
6: Betul.
4: Kalau Kak Is udah berapa lama di Universitas Palembang?
7: Sama, hampir 11
4: tahun. 11 tahun juga.
7: Iya, di tahun 2015.
4: Oke, 2015.
7: Selesai saya S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, langsung keterima di Universitas Pahlawan.
4: Keren, keren, keren. Jadi udah 11 tahun ya.
7: Iya.
4: Iya, harus kayak gitu tuh. Kalau mengajar gitu ya. Nah, kita mau ngomongin ini. Gema Pahlawan ini nama eventnya berarti ya.
6: Sebenarnya eventnya sih namanya Symphony of Heroes ya, Bu Iis ya.
4: Oke. Okay.
6: Symphony of Heroes. Jadi Gema Pahlawan itu istilahnya yang kita kasih nama untuk hari ini gitu. Kita bincang-bincang seputar lomba paduan suara ini.
4: Oh gitu.
6: Betul.
4: Iya, iya. Berarti eventnya ini adalah event paduan suara.
6: Paduan suara. Benar. Temanya, judulnya itu Symphony of Heroes.
4: Symphony of Heroes.
6: Iya.
4: Iya, iya. Berarti ada pahlawan-pahlawan juga lah ya.
6: Betul,
4: ya.
6: Pahlawan.
7: Itu kan konsep pahlawan kan.
5: Konsep pahlawan dia.
4: Iya
5: kan?
4: Iya, iya, iya.
6: Iya, betul.
5: Iya, menarik sekali.
4: Kamu kan juga pernah ikut paduan suara.
5: Iya, paduan suara.
4: Coba suruh tes aja kali.
5: Ada, ada, ada.
6: Pernah ya?
5: Pernah dulu Bang, pas SMA tapi.
6: Iya, memang kalau untuk paduan suara, kalau kita dulu-dulu memang famous sekali ya.
5: Iya.
6: Dibandingkan kalau sekarang memang udah redup, udah pudar gitu.
4: Iya,
6: Biasanya kan banyak. Biasanya kan kebanyakan solo song ya Bu Iis ya, vokal solo. Nah jadi inilah kami dari Universitas Pahlawan ini menampilkan sesuatu yang beda Mas. Jadi pengen, rektornya itu pengen coba kita bikin sesuatu yang memang belum pernah diadain gitu. Nah makanya terciptalah yang namanya paduan suara Symphony of Heroes ini.
4: Oke.
6: Karena generasi Z sekarang memang kalau untuk paduan suara kan memang gak terlalu ini ya sekarang ya.
4: Iya mungkin tidak populer lah ya.
6: Tidak, kurang populer. Nah makanya kita ini walaupun memang ngos-ngosan untuk menciptain lomba ini memang udah 3 bulan dan beberapa itu banyak penundaan juga dalam programnya karena keterbatasan peserta kan gitu ya. Terus banyak hal yang memang terjadi dan akhirnya diputuskanlah hari Sabtu ini untuk lombanya gitu ya Bu Iis ya.
4: Oh berarti lombanya hari
6: Sabtu. Sabtu. Iya lomba Sabtu, hari Sabtu.
7: Masih bisa mendaftar.
6: Oke. Okay. Iya masih bisa daftar.
7: Bagi SMA dan universitas.
6: Betul.
4: Umum gak ada?
6: Umum.
4: Umum. Oke. Okay. Ya,
7: okay. Karena memang kita sudah konfirmasi, kita sudah mengirimkan surat ke semua SMA, SMK, sederajat, dan universitas ya. Itu kebanyakan tidak aktif untuk paduan suaranya, ya terutama di SMA ya, mungkin pelatihnya kurang
5: ya.
7: Kemudian di universitas juga kita juga konfirmasi juga mereka banyak juga tidak aktif karena vakum. Nah jadi ini perdana, semoga next karena ini kan piala bergilir gubernur kita perebutkan. Nah jadi tahun depan kita lanjutkan, semoga tahun ini di awal nanti mereka melihat tertarik dan tahun depan kita bisa ikutkan kembali dan banyak yang ikut.
4: Oke, oke. Jadi perdana
7: harus
4: ya?
7: Berani.
6: Iya, perdana. Jadi sebenarnya gini Mas, awalnya kan kita memang buat itu dua kategori ya Bu Iis ya.
4: Iya.
6: Ada mahasiswa dan juga siswa tingkat SMA. Cuman karena keterbatasan tadi lah ya pesertanya, jadinya makanya kita gabung aja gitu loh.
4: Okay.
6: Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa peserta dari Provinsi Riau lah ya untuk tampil nanti di ajang Symphony of Heroes ini.
4: Oke, oke. Itu di mana itu nanti eventnya? Di Universitas Pahlawan?
6: Nanti eventnya di Universitas Pahlawan.
4: Oke, oke, oke.
5: Tahu gak Dito di mana Universitas Pahlawan?
4: Jalan. Malah ini iklannya sering loh.
6: Itu suara saya loh Mas.
4: Oh iya. Oh iya, iya, iya. Soalnya di sebelah kalau iklannya di sebelah.
6: Iya, iklannya di sebelah. Nah, betul.
4: Iklannya di sebelah soalnya. Iya, iya, iya.
5: Jadi masih bisa daftar ya?
6: Masih.
7: Masih bisa
4: daftar sampai besok.
6: Sampai besok.
5: Jumat. Besok berarti deadline-nya.
4: Oke, oke. Ini berarti lagunya itu ada pilihan atau gimana nih?
6: Temanya itu kan Nusantara ya Bu Iis ya. Jadi bebas untuk memilih, cuman temanya Nusantara.
4: Oke.
6: Untuk lagunya.
4: Berarti enggak mesti lagu nasional enggak.
6: Nasional boleh, yang penting temanya itu Nusantara.
4: Oke, berarti kayak lagu
6: luas,
5: daerah?
6: Lagu daerah boleh.
4: Oh, gitu.
6: Boleh.
4: Mm. Oh,
6: Ya kan, kita tidak membatasi untuk lagunya seperti apa, yang penting temanya itu Nusantara. Begitu.
4: Berarti udah sejauh mana persiapannya nih? Berapa orang sih peserta yang
6: alhamdulillah sudah 8 orang Delapan orang dan itu pun setengah mati untuk mencarinya. 8 grup. 8 grup itu dan semoga saja nantinya untuk tahun depan lebih baik lagi gitu, Pak.
4: Iya, iya, iya.
7: Kalau bisa tingkat nasional.
6: Iya, betul, tingkat nasional.
4: Oh, ini jatuhnya tingkat provinsi lah ya.
6: Iya, yeah. Provinsi. Cuman beberapa waktu itu ada yang dari Kalimantan dan juga dari Padang
4: mau ikut
6: dia nanya apakah virtual atau bagaimana?
4: Oh.
6: Offline, enggak mungkin kan
4: ke sini. Kalau virtual susah dong, nanti delay dia.
6: Betul.
4: Iya. Suara satunya ke sana, suara dua yang ke sana.
6: Iya,
4: Oh, iya juga ya. Berarti sebenarnya kalau dilakukan masih mungkin banyak juga yang masih minat kali ya.
6: Mm-mm.
4: Tapi apa yang jadi kendala di sini ya?
6: Yes, kendala seperti yang disampaikan Bu Is tadi ya, kita kan sudah penjajakan juga ke sekolah-sekolah, bahkan ke seluruh SMA negeri maupun swasta di Pekanbaru ini. Nah, jadi yang pertama itu kendala tidak ada pelatihnya.
4: Guru seninya yang ini ya?
6: Guru seninya memang mungkin kan beda, Bang, Mas, untuk pelatih, istilahnya vokal, pelatih paduan suara, itu kan memang orang yang expert di bidangnya,
4: iya
6: kan
4: sih,
6: gitu ya.
4: Mm.
6: Nah, terus kalau untuk yang kedua itu memang mungkin karena banyak ini, pesertanya kan banyak.
4: Kalau paduan suara minimal berapa sih?
6: Minimal itu nggak ditentukan sih, yang penting 15-20 kalau kami kan 15-20 gitu.
4: Itu
7: jadi kendalanya. Mahasiswa ya berbagai prodi jurusan, jadi mengumpulkannya mungkin susah.
5: Iya.
4: Berarti mungkin kurang
5: takut bentrok kali gitu ya. Jadwal kuliahnya sama jadwal latihan kali ya, Kak ya.
4: Tapi kalau memang ada apa ya, mungkin semacam organisasi itu atau kalau di kampus ada enggak ya?
5: Ada. Kalau di UNRI juga ada.
6: Ada.
7: Sebenarnya di mahasiswa ini kita kan ada, di universitas itu kan ada akademik, non-akademik. Ini kan termasuk non-akademik ya.
4: Non-akademiknya kan.
7: Bagaimana kita membina mahasiswa. Nah, di Universitas Pahlawan itu ada 14 UKM ya, salah satunya ini UKM seni. Nah, jadi unit kegiatan mahasiswa di bidang seni. Nah, Perusdial ini adalah koordinatornya di bidang suara.
4: Berarti ya, coachnya kita, dong.
7: Iya, coachnya.
6: Malu saya dibilang coach.
7: Ada Bu Yeni juga, Bu Yeni Susanti yang biasa pelatih paduan suara kita. Kemudian ada lagi koordinator di bidang tari, gerak, kemudian ada desain poster. Jadi setiap bidang itu ada masing-masing. Jadi kami di sini juga sebenarnya mewakili UKM seni ya, Pak.
6: Iya, betul.
7: Jadi mahasiswa di Universitas Pahlawan itu ketika dia masuk ke Universitas Pahlawan, mereka memilih mana kira-kira UKM yang sesuai dengan bakat minatnya. Jadi itu yang kita bina. Kita bina, kita aktifkan. Nah, ini kita mengadakan lomba, biasanya solo song,
4: rutin.
7: Nah, ini coba kita berani. Nah, paduan suara. Jadi kemarin waktu kami Zoom dengan peserta dan juri, juga ada juri di Pekanbaru ya, Leh. Itu mereka juga menyampaikan ini sudah langka nih, Bu Is.
4: Dan
7: Universitas Pahlawan berani
4: mengambil
7: lomba paduan suara ini.
4: Jadi
7: mau berapapun pesertanya kami harus berani.
5: Dimulai dari hal kecil dulu.
4: Betul. Mungkinkah ada harapan bakal rame lagi nih paduan suara?
6: Mungkin kalau kita coba hari ini, ya mungkin kedepannya kita kan nggak tahu kan ya. Mana tahu karena, ternyata di Universitas Pahlawan sudah ada lomba paduan suara. Kita aktifkan lagi paduan suaranya. Kemarin itu karena udah tahu universitas mau lomba, adain lomba paduan suara, mereka mengaktifkan kembali guru paduan suaranya. Begitu.
7: Yang SMK jarang, mereka berani.
6: Gitu.
4: Harusnya setiap sekolah tuh ada loh, terutama sekolah-sekolah yang misalnya sekolah-sekolah yang yang non muslim misalnya kayak Santa Maria. Biasanya bagus-bagus
7: nah,
4: biasanya.
7: Dharma
4: Yuda gitu.
6: Udah daftar.
4: Berseba juga kalau enggak salah tuh saya punya.
6: Udah Dharma Yuda udah daftar.
4: Berarti memang aktif terus
6: udah,
4: ya.
6: Udah aktif.
4: Oke.
7: Udah paling semangat, Bu. Kami sudah kondisikan siswa kami
4: untuk
7: besok.
4: Oh, berarti mereka rutin itu mungkin Kak ya.
6: Iya memang. Karena kan
5: persiapan ya.
6: Karena kan kalau kita ngikutin lomba dan sampai juga menang itu kan juga nambah istilahnya kalau di universitas kan KUM ya Bu Is ya, nambah ada prestasi juga untuk prestasi non akademik gitu. Itu juga untuk menambah untuk nanti kalau misalnya ada akreditasi atau bagaimana gitu.
7: Jadi memang
4: penilaiannya lumayan lah ya. Menaikkan nama sekolah tenaga.
6: Iya betul. Gitu ya. Contoh kemarin itu kan kegiatan Peksiminas ya.
4: Oke, okay,
6: Pekan Kesenian Mahasiswa. Yeah. Yang barusan kemarin dilaksanakan di nasional itu di Jember. Dan alhamdulillah kami juga kemarin ikut ya Bu Is ya. Yeah, ada berapa tangkai lomba? 15 ya. 15 tangkai lomba mulai dari keroncong, seriosa, paduan suara memang enggak ikut karena keterbatasan tadi itulah.
4: Oke.
6: Ya, salah satunya biaya kan Mas ya.
5: Karena jauh
6: banyak
5: juga.
6: Banyak jauh.
4: Orangnya juga banyak kali. Yang dibawa banyak jadi.
6: Yang dibawa banyak. Nah, itu.
4: Oke. Jadi kalau yang event ini tuan rumah ikut enggak? Ada enggak mengirimkan?
6: Kalau kita enggak. Cuman mungkin menampilkan saja.
4: Oh, iya. Pengisi acara.
6: Pengisi acara.
5: Meramaikan.
6: Betul.
4: Ya, biar makin seru aja.
5: Iya.
4: Sebenarnya pengen juga sih ikut namanya, tapi susah kayaknya. Dibandingkan nyanyi vokal nyanyi solo dengan paduan suara itu kan sulit kayaknya ya. Harus ngeblend gitu enggak?
6: Betul.
4: Sebagai coach gimana? Soalnya nih, kalau kamu lah, kamu pengalaman kamu gimana? Kamu kan katanya
5: pernah paduan suara dulu.
4: Kampus atau SMA?
5: Iya. Iya. Aku suara satu.
6: Suara satu
5: juga susah ya. Ini ngeblendnya dengan yang lain, betul. Takutnya suara kita kerendahan atau ketinggian gitu ya enggak? Gitu iya, gak sih coach?
6: Jangan panggil coach. Jadi saya juga di SMA juga pernah ikut paduan suara, kebetulan saya dapat bass ya.
4: Lebih rendah
6: kan,
4: lagi dong?
6: Iya, dia ada alto, tenor kan, bass gitu. Mbak Kanaya kemarin suaranya di mana?
5: Saya di alto.
6: Di alto ya. Nah, jadi itu nanti dipecah suaranya Mas. Jadi kayak gitu ya, saya juga enggak terlalu paham sih di paduan suara cuman. Jadi seperti itulah kira-kira.
4: Iya.
6: Bagaimana jadi, harmonisasinya kan gitu.
4: Nah itu dia. Itu mungkin yang bikin agak langka. Karena mungkin kalau sekolah mungkin taunya suara satu semua gitu.
6: Itu nyanyi bersama. Nyanyi bersama kan?
5: Bukan paduan suara ya.
6: Nyanyi bersama kan?
4: Hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa baca not balok segala macam, yang tahu musik mungkin baru bisa mecah kan.
6: Betul.
4: Kalau enggak tahu dia enggak bisa mecah.
5: Dan latihannya juga harus rutin.
7: Benar.
5: Benar kan, Bu?
6: Iya, gitu. Harus bisa baca not tadi itu kan, not balok gitu.
4: Iya. Kalau enggak bisa baca.
5: Kalau enggak bisa. Kalau enggak nanti enggak menangnya gitu.
4: Iya. Tapi di Universitas Pahlawan ada loh.
5: Iya, keren ada. Kan? Keren banget.
7: Wisuda
4: apa namanya? Apa namanya itu? Eskul apa sih? Peminatan apa sih?
7: UKM.
6: UKM.
7: Bakat minat.
4: Oke.
5: Ada nama grup paduan suaranya enggak sih, Bu? Di Universitas Pahlawan nama grup paduan suaranya?
4: Ya padus Universitas Pahlawan mungkin.
6: Iya, UP aja.
7: Seni UP.
5: Oh, seni UP. Dan tidak hanya ini ya, paduan suara yang ada di UKM Pahlawan ya.
6: Banyak
5: banget yang jadi mahasiswanya bisa milih.
7: Iya, 14. Kalau UKM ada 14. Kalau untuk yang seni saja itu ada semua bidang itu ada 15 ya Pak Dial ya.
6: Iya.
7: Jadi memang kita bina
6: sesuai dengan peminatan.
7: Jadi kemarin tuh juga mahasiswa kita Solosong menang juara 3 tingkat EL Dikti dari 42 peserta ya Pak Dial ya.
6: Iya.
4: Oke, kenapa enggak disuruh ikutin Bintang Radio kemarin?
7: Iya, kami udah bilang kemarin dia KKN.
5: Udah
7: saya share, Pak Dial
6: udah share. Saya udah sering selalu bilang ke mahasiswa saya kalau misalnya ada ikut lomba seperti Bintang Radio, terus seperti kalau misalnya ada duta-duta bahasa, itu sering saya share. Cuman ya mungkin karena kesibukan tadi yang pertama. Terus yang satu lagi ya bertepatan dengan KKN juga Mas, mahasiswanya. Jadi mungkin gak bisa ngikut gitu. Apa mungkin tahun depan.
4: Kenaknya jauh mungkin KKN ya.
5: Relate sama yang dikatakan sama bapaknya.
4: Kenapa itu?
5: Karena mahasiswanya agak susah ya manajemen waktunya ya.
6: Betul.
5: Jadi takutnya meninggalkan pelajaran gitu.
7: Iya
5: nilainya.
4: Tapi kalau dosennya.
6: Iya saya izinkan.
5: Aman berarti mahasiswa Universitas Pahlawan. Berdua.
4: Harus pandai mencari izin dosen ya.
5: Iya.
4: Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Naya,
5: iya.
4: Bang dan juga Kak Is ya, kita lanjutin lagi nanti untuk pembahasan kita tentang event paduan suara ini. Jangan kemana-mana teman-teman Pro2, stay tune di Pro2 Pekanbaru.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
9: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
8: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
9: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
8: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
11: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Ya, kita masih di Sore Ceria teman Pro 2, masih bersama dengan Bang Rusdial dan juga
5: Bu Iis.
4: Tadi katanya Kak.
5: Kakak.
4: Ya, Kak Iis, ya kan. Yeah. Bahas tentang event dari mereka nih, ada tadi Symphony of Heroes ya?
6: Iya, yeah, Symphony of Heroes.
4: Paduan suara, ya. Tadi kamu nanya apa tadi?
5: Ya tadi boleh di-spill gak sih apa kakak atau abang? Mungkin kita sebagai peserta, POV dari peserta nih, hadiahnya apa aja sih gitu?
6: Silakan Bu Iis, ya, untuk hadiah. Biar pendengar juga tahu hadiahnya apa aja. Selain dari uang dan juga piala ada ya?
4: Piala dong pasti ya. Ada piala bergilir dari Oke. Kemudian tentu
7: waktunya ya. Jauh-jauh datang. Iya, besar lah ya.
5: Besar. Wow, menarik sekali teman-teman.
4: Yeah. Disepil enggak? Enggak, weh.
6: besar kecilnya itu tergantung ya, Bang ya.
4: Oh iya.
6: Ada yang segini besar, ada yang segini kecil kan gitu. Itu tergantung sih.
4: Cukup
6: lah
4: 20 orang ya.
6: Cukup lah. Untuk transport dan juga makan siang.
4: Intinya sebenarnya ada di prestis pemenangnya itu kan. Menang loh. Kalau menang kan ada yang dibanggakan gitu.
6: Iya, betul.
5: Ada kesenangan tersendiri loh kalau misalnya kita udah menang lomba. Jadi kayak kita happy aja, terserah lah hadiahnya apa gitu kan.
6: Iya. Dan itu juga menaikkan nama institusi kan.
4: Benar, benar.
6: Baik itu nanti nambah apa namanya untuk ya penilaian portofolionya juga gitu.
7: Sebenarnya penilaian itu kan bukan dari Universitas Pahlawan aja ya. Tentunya di sekolah-sekolah kan juga ada akreditasi yang sangat dinilai itu kan prestasi siswanya. Mereka ikut kegiatan apa saja, tingkatnya tingkat apa nasional, apa provinsi. Nah kemudian ya tentunya dikenal kan sekolahnya. Ini semua prestasi mereka ada. Kemudian semua perlombaan mereka ikut. Nah itu kan penilaian juga.
6: Betul.
4: Dan event ini adalah event yang tingkatnya provinsi lah bisa dikatakan.
7: Iya,
4: provinsi. Nah itu sih.
5: Mungkin
4: itu
5: next time bisa di luar kota atau luar provinsi ya kak?
7: Iya.
5: Semoga
4: Tahun depan gitu maksudnya.
6: Tahun depan. Iya semoga tahun depan pesertanya makin banyak. Iya, gitu.
5: Karena jadi jujur karena orang Sumbar ya bang. Jadi
4: kamu pengen juga gitu ya?
5: Iya teman-teman, ada adik kelas lah nanti kan. Kan lagian juga di SMA dulu juga aktif nih bu paduan suaranya gitu.
6: Iya, kalau orang Sumbar tahu berarti yang terkenal itu andalas suara.
4: Andalas suara. Kamu di situ dulu.
5: Enggak.
6: Kebetulan saya juga orang Sumbar, juga pernah ngikutin seleksi andalas suara, cuman nggak lulus.
4: Ini ya susah loh.
6: Susah bahasa, memang. Susah gitu. Memang susah.
4: Gak hanya berbekal suara yang bagus doang gitu.
6: Tapi harus tahu nada. Ya. Harus bisa baca nada gitu.
4: Ini berat nih. Jadi kalau sistem kompetisi gimana? Langsung mereka berkompetisi atau ada gugur atau gugur gitu?
6: Enggak, langsung.
4: Langsung aja. Langsung. Berarti yang dicari pemenangnya berapa?
6: Satu,
4: banyak?
6: Dua, tiga, dan harapan satu
5: ada
6: ya, Bisa.
4: Oke.
5: Dan di hari H juga diumumin.
7: Iya benar. Sudah kita siapkan semuanya.
6: Wow. Iya, luar biasa Bu Wadik ini ya.
4: Untuk yang mau nonton itu gimana? Gratis kah?
6: Gratis. Gratis. Kalau misal abang dan kakak mau datang ke situ boleh.
4: Indoor berarti itu ya?
6: Enggak, di aula. Oh,
4: iya, di dalam.
6: Di dalam, di dalam.
5: Apakah ada nanti live YouTube-nya Bu atau apa Bang?
6: Insya Allah nanti kita sediain untuk live YouTube-nya.
5: Jadi teman-teman yang mau lihat gambaran untuk tahun depan bisa nih dilihat
6: Iya,
5: ya?
6: Iya, betul.
7: Makanya kita buat piala bergilir kan, supaya tahun depan dan selanjutnya itu semangat. Kalau memang kemarin kami sudah ada rapat dengan panitia dan universitas, tentunya ini dari Ibu WR3 juga supportnya dan Bapak Rektor juga supportnya. Kalau memang dari tingkat SMA, gurunya ya, terbatas gurunya, kita nanti coaching kita adakan.
4: Coaching klinik gratis gitu?
7: Iya.
4: Wow. Oke.
7: Nah, jadi memang dari ditajak oleh Universitas Pahlawan kan, supaya aktif semuanya.
5: Iya, karena ini merupakan inovasi yang ada zaman sekarang yang orang tuh jarang loh Bu yang punya, nih aku gak kenal nih coachnya siapa untuk paduan suara gitu kali ya.
7: Benar.
4: Jadi kamu belajar lagi?
5: Lagi. Kalau ada kesempatan boleh nanti ya, Wei.
4: Iya, ya, mungkin tapi seleksi dulu kali sama.
6: Oh, iya. Bukan saya yang seleksi.
4: Ya kan, kamu suruh tes dulu soal 2, soal 3. Ah, enggak bisa. Oke, oke, oke. Itu berarti ternyata langsung diumumkan juara 1, juara 2, juara 3 dan harapan 1.
5: Ada 4 pemenang nanti.
4: Ada 4 pemenang dan bisa ditonton oleh umum ya.
6: Betul.
4: Ya,
5: terbuka untuk umum.
6: Terbuka untuk umum.
4: Gratis.
5: Gratis.
4: Jadi buat nonton nanti di mana? Di Universitas Pahlawan. Di aulanya, Bu.
7: Iya, ada di Gedung C.
4: Gedung C
5: Universitas Pahlawan.
7: Memang biasa kegiatan mahasiswa kita buat di sana untuk ya rasanya cukup ya paduan suara ya, padahal ya dengan kondisi jumlah yang 20 15 sampai 20.
4: Ya kan rame kan kalau paduan suara ini banyak.
6: Iya. Iya, satu tim aja 20 orang, belum lagi
4: itu official-officialnya.
6: Iya.
4: Belum ini kan.
6: Belum lagi ininya, kondaknya, belum ininya, belum pelatihnya gitu.
4: Oh, kalau paduan suara ada konduktor sendiri masing-masing?
6: Iya.
5: Ada.
4: Oh, aku taunya cuman ya mungkin kalau SMA gitu kali ya, cuman oh guru seninya ya,
6: guru seninya.
7: Kalau di SMA kita lihatnya upacara aja mungkin.
4: Iya. Itu pun suara satu semua sih suaranya itu.
6: Kalau itu enggak paduan suara, itu nyanyi bersama.
4: Suara satu semua suaranya itu. Enggak
7: ada suara dua
6: juga. Iya, nyanyi bersama.
4: SMA 5 ada ikut enggak?
6: Kemarin itu kan saya juga sudah hubungin SMA 5 kayak katanya ya seperti itulah yang
4: coachnya enggak ada
6: ya,
4: lagi.
6: Itu betul.
7: Iya, tidak aktif gitu tidak ya. Aktif. Kami berharapnya ada dari SMA 1 kemudian SMA 8 ya. Tidak kami hubungi juga mungkin karena mungkin dari pelatih atau mungkin mereka ada kegiatan lain.
4: Iya, iya.
6: Soalnya berarti abangnya alumni SMA 5.
4: Enggak sih, saya SMA 9.
6: Oh, SMA 9. Oh, SMA-nya para artis ya.
7: Para artis.
4: Ya.
7: Yang sering datang
4: ini ya. Belangsa sebetulnya. Belangsa. Nah, maksudnya kayaknya dulu kalau yang sering isi apa namanya paduan suara ketika upacara itu SMA 5, iya, SMA 8 gitu kan.
7: Iya, benar. SMA 1.
4: Upacara-upacara di kota gubernur, wali kota, bisa gitu. Sekarang mereka berarti kurang aktif lagi ya.
7: Iya, makanya kemarin juri Pak Lexi bilang ya, sekarang ini semenjak di tahun sebelum COVID ya Pak Dian ya, setelah COVID dia bilang ini udah vakum gitu.
4: Sudah.
6: Juri pun bilang seperti itu.
7: Kemarin waktu
6: iya, kebetulan jurinya kan memang juri waktu saya lomba waktu Bintang Radio itu loh.
4: Sampai semalam masih.
5: Sampai sekarang masih ya?
6: Masih.
4: Pakai seleksi kan?
6: Iya.
4: Jadi yang mahal. Ya? Masih.
6: Masih ya?
4: Saya tanya
6: sama. Oh iya. Itu dia Bapak itu bilang juga seperti itu. Ini memang sudah langka sekali lomba paduan suara ini. Iya. Dan saya mengapresiasi untuk Universitas Pahlawan ini yang bisa mengadakan ya. Ya yang berani mengadakan lomba paduan suara gitu. Memang persiapannya udah 4 bulan yang lalu loh. Cuman kendalanya ya memang pesertanya yang belum ada gitu kan. Ya kalau misalnya iya belum berani kan. Jadi ya memang itulah kendalanya. Kalau misalnya udah ada 10 pun pesertanya, 10 tim itu mungkin jalan kemarin tuh di bulan Mei. Okay.
4: Oh berarti ada target sebenarnya berapa peserta ya?
6: Betul. Kalau nggak ada peserta gimana mau jalan nanti kan?
4: Berapa minimal gitu?
5: Minimalnya targetnya kemarin berapa itu, nih gitu kemarin awalnya?
6: Iya pokoknya sekarang ini kalau misalnya udah ada aja udah gitu.
4: Gitu. Karena emang langka ya.
5: Kadang patut digiatkan juga nih.
6: Betul betul.
4: Jadi sebenarnya kalau event-event seperti ini, nah ya ranahnya mungkin memang enaknya sih ke sekolah, ke kampus gitu ya. Tapi karena mungkin banyak yang sudah vakum. Orang pada main game sih sekarang mungkin.
6: Iya. E-sport.
4: Iya.
6: Itu juga diperlombakan juga di kampus kami.
7: Iya. E-sport. Okay. Semuanya kita ini ada UKM.
6: Iya.
4: Kalau itu yakin rame sih kayaknya itu.
6: Itu rame banget. Apalagi anak-anak sekarang kan ya.
5: Iya.
6: Yang memang untuk main game itu memang gila-gilaan.
5: Jago-jago semua
6: iya,
5: yang.
6: Iya betul.
4: Kayak itu, kalau itu pasti bakal rame.
6: Itu juga banyak lombanya kemarin di LLDT juga ada lomba e-sport gitu.
4: Iya.
7: Desain poster,
6: fotografer.
7: Ya, banyak. Alhamdulillah banyak. Semuanya mahasiswa yang ikut lomba juara semua.
4: Wow.
7: Iya.
6: Alhamdulillah.
7: Jadi, kami pilih semua kegiatan ya menang
4: yang mewakili
7: semua.
4: Berhasil semua ya.
7: Berhasil semua.
4: Wow.
7: Juara satu pidato, juara yang ikut semuanya menang.
5: Wow. Tahu nggak Dito itu karena apa?
4: Apa?
5: Karena benar-benar dibina.
7: Iya.
6: Yeah. Oh,
4: masuk.
5: Ya, karena kalau nggak dibina nggak bakal menang kan Bu.
4: Iya sih. Yeah, maksudnya kan ada wadah mereka untuk mengembangkan potensi mereka gitu kan. Benar. Karena nggak semua kampus atau sekolah yang punya wadah itu untuk mengembangkan minatnya kemana gitu, termasuk di paduan suara.
5: Iya. Tapi aku penasaran sih. Apa? Sama ini, panitia-panitianya dari mahasiswa kah atau ada dari dosen-dosen semua kah atau gimana?
7: Oh iya, jadi dosen-dosen kita ini banyak juga yang hobi seni ya, yang juga banyak ada bakatnya. Jadi kita memang kita ikut sertakan, misalnya kayak koordinator di bidang seni tari kita ikutkan, kemudian dari desain kita ikutkan, semuanya kita ikutkan. Panitianya juga tambahannya mahasiswa. Jadi mahasiswa yang bergabung kepada seni kita ikut sertakan. Jadi besok nih ketika kita prepare besok, kita ikutkan semua mahasiswa untuk bagaimana suasananya baik, kemudian bagus ya.
5: Acara yang berjalan dengan lancar.
7: Iya, dengan lancar. Pokoknya semuanya kita sampai malam mungkin kita kita dekor semuanya.
5: Iya. Karena acaranya gede juga ya Bu ya. Iya.
6: Baik dosen maupun mahasiswa ikut andil dalam kegiatan ini.
4: Kira-kira ada IO-nya gitu, ternyata internal sendiri ngerjain semua nih.
6: Iya. Jarang sih kita pakai IO. Karena kita orang berdayakan orang IO semua. Iya. Kebetulan saya juga pernah di IO. Jadi kan memang ya udahlah, daripada pakai IO mending kita sendiri yang ini handle gitu.
4: Ada momen selama persiapan enggak yang paling, atau mungkin ada momen yang lucu kah, atau momen yang
5: berkesan lah ya.
4: Berkesan gitu. Selama persiapan ini.
6: Ya mungkin.
4: Atau tiba-tiba ada artis yang ikut gitu, coachnya.
6: Enggak, paling Bu Iis yang diteror sama peserta. Ini Bu gimana Bu? Ini Bu kapan Bu tampilnya nih Bu? Kapan nih? Belum lagi, belum lagi gitu.
4: Oh, karena mungkin ada pengunduran itu ya.
6: Iya, pengunduran.
4: Jadi enggak sabar.
7: Enggak sabar. Oh, dalam kan seminggu ini saya sering di WA. Kami udah menyiapkan semuanya, transportnya semuanya.
4: Tapi itu kalau musiknya gimana itu berarti?
6: Nanti musik disediain sama peserta.
4: Oh, mereka masing-masing
6: juga. Masing-masing, iya. Kita nanti nyediain untuk soundnya ya.
7: Soundnya semuanya memang untuk paduan suara yang biasa mereka gunakan ketika lomba-lomba paduan suara. Yang kemarin kan baru PGRI tuh. Jadi itu kita gunakan. Memang sudah biasa mereka untuk menghandle paduan suara.
4: Gitu. Tapi kalau paduan suaranya harus ada musik ya? Kalau yang tanpa musik apa? Akapela apa sih?
6: Kalau nggak ada musik akapela.
4: Akapela,
6: Boleh ada musik, boleh enggak, terserah, tergantung dari peserta masing-masing aja. Itu kan sudah ketentuannya sudah kami buatkan juga di flyer dan sudah dikirim ke peserta gitu. Bagaimana ketentuan untuk musik, bagaimana ketentuan untuk peserta, tampilnya berapa menit, itu sudah ada ketentuan.
4: Durasinya.
6: Iya, ada durasinya.
4: Berapa maksimal ya, memang?
6: 10 menit.
4: Satu lagu
6: kan? Satu lagu, iya.
4: Wow.
6: Satu lagu. Boleh medley, kan gitu, tergantung. Terserah dari peserta bagaimana kreasinya,
4: kreativitasnya mereka.
6: Betul,
5: kreativitas diuji, teknik diuji, segalanya diuji.
4: Berarti dari Merauke ke
6: Sabang. Jadi jadi kan kemarin udah zoom juga dengan Pak Lexi juri kan. Jadi boleh tanyakan apa aja yang pengen ditanyain gitu loh. Ya di situ ditanyakanlah semuanya, bagaimana ininya, gunakan partitur atau tidak, itu sudah dijawab semuanya waktu waktu technical meeting.
4: Jadi kalau nanti ada peserta lagi nih yang nambah gimana tuh?
6: Kita terima 10 pun kita terima.
4: Kita maksudnya
7: kirimkan
4: mereka
7: juknisnya.
6: Iya, kita kirimkan. Dia udah di ini udah dibuat ketentuan untuk perlombaan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mendaftar nih, yang mungkin lagi mendengarkan dimanapun berada kan ya, boleh daftar langsung di Universitas Pahlawan Tuan Kota Musae.
4: Oke. Berapa sih ada biaya pendaftarannya?
6: Iya, ada biaya pendaftaran itu untuk mahasiswa 200.000 dan untuk 250 kalau untuk siswa 200.000.
7: Mahasiswanya 300.000.
6: Okay. 300.000 ya.
4: Oke, mahasiswa 300 ya.
6: 300. Mahasiswa
4: pelajar berarti
6: 250.
4: Oke. Kalau kamu mungkin masih ada kontak-kontak teman-temannya yang ini,
7: iya
4: kan?
5: Iya kan?
4: Bisa.
5: Iya.
4: 10 orang deh, bisa.
6: Boleh, 15. 15
4: orang.
5: Nanti di calling teman-temannya biar bisa
4: meramaikan lah. Ya enggak apa-apa, suara satunya semuanya enggak apa-apa.
5: Nanti nyanyi bersama lagi.
4: Satu nanti yang ref, satu yang 5 orang ref, 5 orang ini gitu. Oke, ada yang mau kamu tanya lagi enggak untuk event ini? Naya.
5: Apa ya?
4: Event itu apa? Paduan suara ini.
5: Kayaknya kan Naya mau nanya ini deh Bu. Kalau misalnya nih mepet-mepet mau di hari H nih. Dia daftarnya di hari Sabtu. Itu masih diterima atau enggak, Bu?
6: Kalau Sabtunya jam berapa dulu? Iya. Karena kan acara kita kan jam 8.
5: Jam 8 pagi.
6: Iya, jam 8 pagi. Jadi paling telat mungkin malam lah ya Bu Isya, Jumat malam.
5: Jumat malam
7: kan
5: paling telat.
7: Pagi-pagi kan akan melihat panggungnya, ya kan. Kemudian mau ngecek mereka coba dulu.
4: Ada berarti ada cek soundnya juga ya.
5: Ada GR-nya.
6: Kan biasanya kan mereka itu lihat panggungnya berapa untuk memposisikan nantinya peserta gitu. Panggungnya berapa kali berapa, nanti posisi ini yang ini di sini, ini di sini gitu loh.
4: Itu berarti memang kalau paduan suara gitu ya. Misalnya yang megang suara berapa
6: diatur
4: gitu ya.
6: Iya,
4: gak boleh ngacak gitu, gak boleh.
6: Enggak.
4: Oh, kalau enggak udah dua-adu gitu.
5: Iya. Acak-acakan dong.
4: Oh, iya. So, aku tahu makanya oh gitu ya.
5: Iya.
4: Berarti kalau suara dua mungkin tengah gitu ya.
5: Gitu. Iya, biar iya. Harmoninya.
6: Harmonisasinya gitu ya.
5: Harmonisasinya kalau
4: bahasanya gitu. Ya yang udah pernah nih paduan suara.
5: Iya, tapi pas SMA ya, udah lama soalnya. Iya,
6: udah lama.
4: Aku juga pernah sih nyanyi ya, kata
5: Bang. Nyanyi bersama.
6: Nyanyi bersama.
4: Indonesia Raya.
5: Upacara ya.
4: Upacara.
6: Upacara.
4: Tapi ada memang diajarin ya ada suara duanya gitu diajarin waktu SMA, tapi mungkin anak-anak SMA kalau dia pada saat itu ketertarikannya di dunia suara kurang, jadi nggak nangkep begitu mungkin.
7: Mungkin dia senang seni yang lain.
4: Iya, senang lain.
5: Kita juga nggak bisa paksain.
7: Nggak bisa.
6: Iya betul, karena tidak semua yang istilahnya yang bisa nyanyi, yang suaranya bagus itu bisa baca nada enggak?
4: Iya,
6: gitu.
4: Iya benar.
6: Tidak semua yang bisa nyanyi itu bisa pecah suara enggak juga. Gitu. Nah,
4: biasanya kalau orang-orang di Sumatera Utara kayak gampang sih.
6: Ah itu udah tiap minggu kan, malah latihannya tiap hari gitu.
4: Iya, 3-4 orang yang bisa pecah suara.
6: Iya.
5: Dia jago-jago nyanyi.
6: Betul. Gitu.
4: Ya, berarti belajar dari mereka aja.
5: Iya, belajar dari mereka aja.
4: Itu dari sana bisa kamu belajar.
5: Bener banget.
4: Oke deh, sebelum kita lanjut nanti ke segmen ketiga, kita jeda dulu sinak ya, Naya. Iya. Bang Rusdiel dan juga Kak Iis.
5: Iya.
4: Sebelum kita ke segmen ketiga, kita ikuti beberapa iklan berikut ini teman berdua. Jangan kemana-mana ya, stay tune di Prodo Pekanbaru.
5: Teman terbaik kamu.
12: Prodo FM, sore ceria.
13: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodo FM.
12: Sore ceria, Prodo
13: FM. Teman terbaik kamu.
14: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Balik lagi di Sore Ceria. Nah ya, masih ya, bareng dengan Bang Rusdian dan juga Kak Is nih ya. Bahas paduan suara, lomba paduan suara dari Universitas Pahlawan. Nah, segitu pedulinya lah si Universitas Pahlawan ini dengan mahasiswanya. Karena katanya tadi semua bakat potensinya itu difasilitasi gitu ya.
1: Iya benar.
0: Kak In, ya. Nah, jadi mereka punya minatnya apa? Universitas Pahlawan memfasilitasi
1: ada gitu. Wadahnya.
0: Ada wadahnya ya, gitu.
1: Ada wadahnya.
2: Betul.
0: Terus apa tuh tadi ini?
1: Jadi gini, pokoknya setiap tahun itu kita mengadakan kegiatan untuk calon biasanya,
0: calon mahasiswanya.
1: Mahasiswa baru, okay. Ya. Jadi sebelum jadi mahasiswa aja kita sudah membina mereka, calon mahasiswa. Jadi kita adakan misalkan perlombaan ya untuk yang siswa-siswa yaitu yang di kelas 12 ya. Kemudian seluruhnya semua yang ada di SMA baik itu di Kampar, kemudian di Pekanbaru, di luar Kampar, nah itu semuanya kita adakan. Kemudian setelah mahasiswa apa calon maba itu masuk bergabung dengan Universitas Pahlawan, kita sudah menteli nih mereka pilih yang mana bakat minatnya, dan itu kita kelompokkan dengan coachnya masing-masing.
0: Oh, nah, langsung di.
1: Iya, jadi kita sudah tahu kelompoknya. Oh, ini yang mereka berminatnya dan bakatnya di seni, di olahraga. Jadi olahraga juga prestasinya banyak nih.
0: Oke.
1: Okay. Iya, sampai mereka kemarin tuh ke Papua, kemana pokoknya juara. Kemarin LDT juara mereka bulu tangkis, bola kaki.
0: Badminton ini.
1: Iya, semuanya mereka. Kemarin juga terakhir ada lomba badminton juga juara mereka. Jadi bukan satu saja. Jadi kalau adik-adik yang masih SMA ya. Jadi saya sambil menyampaikan ya. Kalau untuk mau menggali bakat minatnya, cocok sekali di Universitas Pahlawan.
0: Iya, kamu bakatnya di mana? Bola ada.
1: Iya.
0: Bulu tangkis ada.
1: Ada, di seni ada. Di bahasa Inggris ada nih, kita sudah dua kali kegiatan di bahasa Inggris di tingkat SMA. Hari ini juga ada.
0: Wow.
1: Nah, itu memang dibina langsung oleh bagian pusat bahasanya.
0: Wow. Semuanya bisa difasilitasi ya.
1: Bisa.
3: Yeah. Kamu mau apa, aku ada gitu.
1: Iya.
0: Palu gada.
1: Calon siswa SMA, calon
3: maba,
1: untuk tahun depan mau jadi apa? Mau minat bakat di mana? Universitas Pahlawan siap.
0: Wow. Dapat akademiknya, dapat juga non akademiknya.
3: Jadi terasah dua-duanya.
1: Iya.
3: Terasah dua-duanya.
0: Iya, benar siapa sekali. Tahu mungkin memang cita-citanya pengen jadi misalnya atlet gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sambil pendidikannya juga dipentingkan.
1: Oh iya, karena bisa, di gitu. Universitas Pahlawan ini karena bilang atlet tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, kita selain ada prodi Penjas Kesrek, itu juga ada pendidikan keolahragaan PKO. Jadi memang yang memang mereka basicnya di olahraga ya. Ya silakan, itu udah dibuka tahun ini dan sudah ada mahasiswanya. Penjas Kes ada, PKO ada, bahasa Inggris ada, PGSD ada, PGPOR ada, teknik ada. Okay. Nah ini mau kedokteran lagi.
0: Buka ya?
1: Iya akan buka.
3: Kalau di total berapa sih kak total prodinya yang ada di Universitas Pahlawan?
2: 29 kalau nggak salah. Iya semua prodi ya Bis ya? Kalau nggak salah ya.
0: Sudah universitas loh.
2: Iya. 29.
3: Sudah banyak. Tuh.
1: Okay. Coba datanglah ke kampus kita lihat kerayanya.
2: Nah, tapi tadi mau gabung di RPL. RPL S2.
0: Iya. Biar aku nanti

0: atau mungkin jadi tips juga untuk peserta besok gitu,
1: iya, Bang. Harapannya sih memang gak muluk-muluk ya Mas ya. Semoga nanti kedepannya acara Symphony of Heroes yang kedua, ketiga dan seterusnya ini lebih baik lagi dan lebih berkembang. Dan untuk pesertanya lebih banyak lagi dibandingkan yang sekarang. Terus untuk tips apa namanya untuk peserta ya mungkin persiapkan saja sebaik mungkin gitu, karena penilaian memang objektif dari juri. Dan kita menghadirkan juri dari luar ya, bukan dari kampus gitu, yang memang expert di bidangnya seperti ini, itu
0: fair ya, netral ya,
2: netral.
0: Tampilkannya paling terbaik
1: ya,
0: performanya seperti apa,
1: betul,
0: yang terbaik pasti menang.
1: Oke
0: oke oke, bisa ada waktu nonton sana ya karena ya,
2: ya insyaallah ya kak Abah. Nih, okay, buat kita nih apalagi yang nggak, biar nggak ketinggalan info, ada Instagram yang mau
0: Unif Pahlawan boleh. Mana nih kak?
1: Iya boleh, kalau untuk mau follow Instagram kita di @unifpahlawan.
0: Oke.
1: Unif underscore Pahlawan.
2: Unif aja. Untuk YouTube nanti apa tuh channelnya Bang?
1: Untuk YouTube biasanya kita infoin di link Instagram.
0: Oke.
2: Oh, jadi teman-teman semua pantengin aja Instagramnya.
1: TikToknya juga ada.
0: Oh, live streaming nanti begini.
1: Live streaming.
2: Ya. Oke. Pokoknya lengkap, paket lengkap untuk Pahlawan.
0: Bisa nonton live berarti ya.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kita nggak bisa datang ya Dito.
0: Iya, bisa sambil gift atau apa
2: gitu. Iya.
0: Makasih banyak Bang Rusdi.
1: Iya, sama-sama Mas juga. Dito dan Mbak Kenaya.
0: Kayin juga terima kasih banyak ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Sukses untuk acaranya.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan ini jadi salah satu apa ya, jalan untuk bisa memeriahkan lagi, meramaikan lagi namanya paduan suara.
1: Betul. Terakhir boleh?
0: Apa itu?
1: Oke, okay, saya ingin sampaikan salam untuk teman-teman dan mungkin buat pendengar yang lagi mendengarkan dimanapun berada, ya baik itu mungkin lagi mobile ataupun ini sekarang lagi mobile nih karena teman-teman dari pulang dari
0: kan?
1: Dari Bangkinang ke Pekanbaru, ya hati-hati di jalan. Terus buat pendengar yang mungkin mempercayakan pendidikannya di Universitas Pahlawan, kami siap menerima dan juga membimbing anak ataupun sanak saudaranya untuk pendidikan di Universitas Pahlawan.
0: Asik.
1: Ya, kita sudah ada 29 prodi dan juga mempunyai 4 program S2. Salah satunya pendidikan dasar, bahasa Inggris, hukum dan juga manajemen ya Bu Is ya.
0: Ada S2-nya juga.
2: Okay. Oh, OTW S3 ya Bang.
1: Iya.
2: Oh, dan pendidikan dokter.
0: Ke dokter.
1: Dokter.
2: Dokter.
1: Iya, dokter.
0: Dokter. S3 berarti bisnis. Oke deh, itu dia teman-teman dua ya, obrolan kita di sore hari ini karena ya, pokoknya ya pokoknya Universitas Pahlawan ini banyak sekali apa ya ilmu yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya, bahkan non akademiknya juga.
2: Iya, tidak gitu, hanya ilmu tapi juga keterampilan.
3: Benar, loh,
1: karena WR3 juga ini.
3: Iya, Ibu WR3 tuh pokoknya setiap tahun gimana nih UKM seni, gimana UKM olahraga, memang
0: di pressure dituntut terus ya. Ayo.
1: Ayo. Ayo Bu Iis, ini ada mahasiswa kita, ini berprestasi ini, ayo kita adakan lomba.
0: Ya, mungkin yang agak keteteran ini apa namanya dosen-dosennya, tapi siswa senang gitu.
2: Iya
1: betul.
0: Ya kan dia dapat wadah kan, jadi ikut-ikut senang loh. Kalau ikutnya lomba non akademik itu senang.
1: Betul Bang. Betul. Saya pun juga kuliah juga seperti itu juga.
0: Kalau lombanya mungkin lomba yang kita tidak suka
1: akademik okay,
0: ya. Tapi kalau akademik itu lomba vokal.
2: Kita bakal enjoy mengikutinya.
3: Ya, karena memang kalau mahasiswa itu ikut lomba kita support banget dari mereka berangkat semuanya kita memang pantau.
1: Wow. Iya. Ini kebetulan ini. Ibu Ajah Apriza juga lagi dengar Bu WR3 kita pada sore hari ini.
0: Halo Bu Ajah.
1: Iya. Pak Rektor, Pak Rektor juga.
0: Terima kasih kalau gitu ya Pak Rektor dan Bu Ajah tadi sudah memfasilitasi.
1: Iya betul, luar biasa.
0: Oke, kalau gitu kita tutup ya. Naya, makasih banyak sekali lagi Bang Rudial dan
2: Mbak Is.
0: Dan banyak manfaat yang kita bahas di sore hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah. Panorama mendawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di ngobras teman Pro 2. Aku mau ngucapin hello dulu ya buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang nih setelah aktivitasnya selesai, setelah kerjanya selesai. Hati-hati di jalan, cuacanya sepertinya mendung ya. Apakah akan hujan lagi nih teman Pro 2? Yaudah, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan kamu sudah mempersiapkan kalau terjadi hujan ada mantel gitu ya. Kalau naik mobil sih enak ya, aman. Pokoknya nikmati perjalanannya dan jangan lupa juga teman Pro 2, yang penting selamat sampai di tujuan.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khik mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau daniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, oh, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nenek tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokoknya mahal
1: iya
0: mahawat jadu ku cacang kon jangan jadu ku cancang kon jasa kabut tebang hak kena tanu ribah
1: jam tumbai mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zali amit-amit ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini uang tuh.
0: Kasako tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau boleh lagi hitung ya gambeli ko enggom ni. Ya, walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ya siapa di sini yang sering bilang rindu, bilang cinta tapi palsu? Ha, kayak lagunya Lala Huta featuring Ari Pramundito nih ya. Dengan palsu, teman berdua. Jangan palsu-palsu lah kalau mau menyatakan perasaan itu yang asli, teman berdua ya. Kalau cinta ya benar-benar cinta. Kalau sayang ya benar sayang. Bukan malah membohongi hati dan diri sendiri. Wih, sorry ngomonginnya soal asmara. Kayaknya cuacanya agak mendung ini ya. Apakah mau hujan, teman berdua? Tapi belum hujan sih. Benar-benar nggak hujan lah ya. Gimana sih? Maksudnya sebelum aku pulang mending nggak hujan gitu ya. Tapi hujan banyak sih rezeki ya, banyak berkah. Salah satunya mungkin akan bisa menghilangkan titik hotspot. Ya, di Riau, Kota Pekanbaru, hilang juga asapnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Lah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu,
2: loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak. Gali lagi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
3: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Ya enjoy deh buat kamu yang sudah sampai di rumah nih teman berdua. Nyantai-nyantai aja ya, silakan lanjutkan santainya, nikmati momen istirahatnya teman berdua. Bareng Prodo Makan Baru pastinya ya. Nanti abis ini akan ada Nadia yang bakal temenin kamu sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, lama kan. So nikmati lagu-lagu di Prodo Makan Baru dan juga program-program yang ada di Jaga Malam nanti ya bareng Nadia. Jangan kemana-mana, stay tune di Prodo Makan Baru, teman terbaik kamu. Dan aku pamit, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Boys dengan Shape of My Heart. Ini teman berdua di sore ceria yang sudah semakin gelap. Jadi ini adalah sisi terakhir untuk menemani kamu teman berdua bareng Nadia. Tadi sudah ada Dito yang temani kamu. Dan nanti ada beberapa informasi menarik untuk teman berdua. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Halo Ibu Siti,
1: pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sa'ai Mangua adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Dokter Yongki itu memperdua dengan secangkir kopi hangat. Enak banget ya sekarang. Habis hujan tadi saat udara udah mulai dingin, minumnya anget-anget itu memperdua sambil duduk di kursi plastik kesayangan kamu. Karena sekarang ini kursi plastik itu sudah mulai beraneka ragam ya, berinovasi ini teman peradua. Tapi ada satu hal yang selalu sama di sebuah kursi plastik. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak? Kalau ternyata nih teman peradua, untuk kursi plastik itu selalu ada bolong di tengahnya. Entah itu bolongnya itu panjang-panjang atau bulat gitu ya. Jadi memang ini mungkin sebagian orang ada yang kayak enggak ngeh gitu ya. Kirain mungkin memang desainnya aja atau ya memang modelnya aja nih teman peradua. Jadi kayak elemen lah dari desain si kursi plastik ini. Padahal ya keberadaan lubang pada kursi plastik itu memiliki beragam fungsi yang sangat krusial yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, terus juga kekuatan dari si kursi dan kepraktisan penggunaan kursi tersebut nih teman peradua. Jadi desain ergonomis ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara optimal. Dan ternyata salah satu fungsi utama lubang pada kursi plastik itu adalah untuk meningkatkan sirkulasi udara. Jadi lubang ini memungkinkan aliran udara di bawah dudukan kursi yang berperan penting ya dalam mengurangi penumpukan panas dan kelembapan. Terutama kalau misalnya kita duduk-duduk di cuaca panas gitu ya. Jadi kalau tanpa ventilasi yang memadai, dudukan kursi ini bisa menjadi tidak nyaman karena nanti kita akan berkeringat, terus terperangkap antara tubuh dan juga permukaan kursi. Akhirnya kadang-kadang sering menimbulkan lembab pada celana kamu atau rok kamu nih teman peradua, kan gak nyaman ya. Jadi dengan adanya lubang, udara ini bisa mengalir dengan lebih baik, jadinya membuat pengalaman duduk itu terasa lebih nyaman dan mengurangi kelembapan yang terperangkap. Jadi sirkulasinya tuh baiklah ya, tidak hanya menjaga kenyamanan tapi juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dengan mengurangi kelembapan yang bisa memicu pertumbuhan jamur nih teman peradua. Dan manfaat berikutnya ya, fakta unik selanjutnya itu adalah ternyata bisa meningkatkan kekuatan dan ketahanan si kursi nih teman peradua. Jadi bentuk lubang yang umumnya bulat atau lingkaran pada kursi plastik itu memiliki peran yang cukup vital dalam mencegah kursi cepat rusak. Jadi lubang bundar bisa membantu menyebarkan tekanan secara lebih merata ketika diduduki nih teman peradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Arms featuring Sofia Riz. Ini teman pre 2. Sudah jam 7 malam dan sekali lagi kamu bisa mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Hari ini kamu akan dengerin obrolan seru nanti bareng musisi kita, musisi Indonesia tentunya, yaitu Rudy Nugraha nih teman pre 2. Ada yang mau kenalan? Silakan aja langsung mampir nanti ya. Mau lihat langsung di live YouTube Pro 2 Jakarta. Atau nanti kamu bisa simak aja obrolannya. Terus bisa bergabung juga di WhatsApp mereka ya. Jadi jangan kemana-mana. Selepas Music Live Chat, nanti Nadia hadir kembali menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Delapan delapan koma empat FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman Broda. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugrah tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman

0: Chat. Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya,
0: bener.
1: Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya.
1: Yeah.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, ke MLC ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di produk 2024. Ya 2024 2000 ya. Sekarang 2025 deh.
0: 2025. Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kuy nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi papa saya, ya istilahnya anak saya lah, ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu. Ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macam. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu? Yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan.
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak tar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
0: yes benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short akhirnya di tahun ini berarti ya Bang rilis single terbarunya lagi ya. Nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtrack-nya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Ya. Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Bisekolnya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini ya. Benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah. Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditandang ini langsung tertandang ya, baru di langsung wah sembarangan nah, nantang akhirnya, nih.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal dan telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Okay.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oke.
1: Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya
1: Emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin. Kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya. Tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-101-05 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku. Yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah, teman Broadway. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jepasin tetap di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat, saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama itu nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya ya, apa yang bedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Iya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel, nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada string-nya kurang gini, terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang? Untuk produksi, karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan saya sama Cikal sih yang kerjain di basisnya Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena flu wes mati.
0: Udah
1: pas di tag suaranya bintang.
0: Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bono.
0: Aduh. Kau bintang gitu.
1: Pengawas gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih ya, paling di notasi ya, notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar cuman-cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi kan. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Benar-benar nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Bener.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Parmi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu, Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita ada over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja, nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
0: Boleh lah ya pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah, ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, iya. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira ya. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Di ya akun saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu ada lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini barengan sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Jasper, nomor 2 yang diambil dari album Berbunga. Balik lagi bareng Nadia. Jadi lupa ya. Kalau malam hari ini Nadia akan menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Karena kita akan menikmati lagu-lagu spesial sudah Nadia siapin. Plus juga ada informasi seputar komunitas hobi nih teman berdua. Minggu lalu Nadia ada kasih satu komunitas hobi yang ada di Pekanbaru, yaitu kayak cosplay tapi yang live show-nya. Nah kali ini apa ya kira-kira yang seru nih teman berdua? Siapa tahu juga bisa kamu bergabung di dalamnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Selama 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, satu komunitas sudah Nadia dapatkan setelah berselancar nih teman berdua. Dan ternyata ada satu komunitas nih yang menampung untuk kamu yang suka banget itu juga hobi nulis puisi, nulis cerpen. Itu namanya ada Karya Satu Hobi Pekanbaru nih teman Pradua. Ini sebuah komunitas kreatif lokal di Pekanbaru yang secara khusus itu berfokus untuk menjadi wadah penyalur minat, bakat dan juga hobi di bidang sastra nih teman Pradua. Khususnya untuk puisi dan juga cerpen tadi ya. Jadi komunitas ini didirikan oleh kreator lokal dengan nama akunnya @bangbul dan juga bergerak sebagai ruang apresiasi bagi para penulis muda, pemula maupun juga penikmat literasi di wilayah Riau. Nah, seperti apa sih kegiatan mereka nih teman Pradua dan apa aja yang mereka lakukan di komunitas ini? Siapa tahu kamu berminat nanti juga Nadia. Tadi sudah dapat satu bukan satu sih sebenarnya. Sudah dapat akun Instagramnya untuk kamu cek and recheck nih teman Pradua apa saja kegiatan mereka di sana. Dan siapa tahu ini adalah minat dan juga bakat kamu yang selama ini ingin kamu salurkan, terus juga ingin berbagi nih teman Pradua. Nah, barangkali ini adalah wadah yang tepat ya untuk kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Agis sama Fredu ya, kalau kamu mau mengenal lebih jauh nih mengenai karya satu hobi Pekanbaru ini, teman Fredu, kamu bisa mengunjungi Instagram mereka di karya satu hobi ya. Jadi kegiatan mereka nih teman Fredu ya, menurut informasi yang Nadia dapat, mereka ini adalah komunitas yang membantu anggotanya untuk mengeksplorasi ide, kemudian imajinasi dan emosi ke dalam bentuk tulisan fiksi seperti cerita pendek atau juga cerpen maupun juga dengan puisi nih teman Pradua. Terus yang pasti di sini dia apa ya? Mereka juga bisa sharing nih teman Pradua dan juga kurasi karya kamu. Jadi bisa menjadi tempat untuk berdiskusi antara sesama anggota untuk saling memberikan masukan, kritik yang membangun dan juga tips seputar kepenulisan agar kualitas karya kamu semakin meningkat nih teman Pradua. Lalu dengan memanfaatkan media sosial sebagai galeri atau juga mading digital mereka untuk menampilkan karya-karya terbaiknya dari para anggotanya, tentu agar bisa dinikmati oleh halayak yang lebih luas ya. Jadi mereka memanfaatkan namanya publikasi digital juga nih teman Pradua. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, kalau punya karya kamu bisa ngobrol-ngobrol sama mereka, bisa sharing. Terus kira-kira layak gak sih ini untuk dipublish kah, atau untuk selanjutnya apa nih yang bisa kamu lakukan? Nah, kamu bisa banget nih untuk berdiskusi bersama teman-teman yang ada di komunitas yang satu ini.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Nah, bagaimana teman Bredue sudah searching atau juga berselancar di akun mereka yaitu Karya Satu Hobi Pekanbaru atau di @karya1hobi nih teman Bredue. Nah, di sana kamu bisa ngelihat ya untuk postingannya, terus juga mungkin di sana ada kayak ada disorotannya gitu ya, ada kelas puisinya, mungkin kamu bisa lihat apa saja yang dilakukan di sana, terus juga ada seminar online-nya juga. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa kamu ketahui, mungkin bisa langsung aja kamu tanyakan mungkin di mana mereka biasanya untuk berkumpul ya, untuk berdiskusi ini teman Pradua. Jadi komunitas ini sangatlah bagus untuk kamu yang selama ini mungkin hanya memendam tulisan kamu di dalam lemari, di dalam kotak nih teman Pradua. Nah, saatnya kamu bisa berbagi, terus juga bisa mencari apa ya, pandangan lain juga dari apa yang kamu tulis. Mungkin ada ide-ide lain yang bisa membuat karya kamu menjadi lebih bagus lagi nih teman Pradua. Oke deh, itu dia salah satu komunitas hobi yang ada di Kota Pekanbaru dari hasil penelusuran Nadia ya. Dan silakan untuk kamu bergabung dan bisa langsung aja mampir ke akun Instagram mereka ya. Jangan kemana-mana, nanti Nadia temani kamu dibagi-bagi bahas gini bahas gitu 2 jam ke depan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

8.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua dua malam ini Nadia mau ngajak kamu main zodiak-zodiakan yuk. Tapi bukan kayak keuangan apa tahun ini, bulan ini, enggak ya. Tapi kita akan mengenal di dalam astrologi itu namanya moon sign, yang dipercaya bisa menggambarkan sisi emosional seseorang, termasuk cara mereka memproses perasaan dan juga mencari rasa amannya. Jadi beda dengan sun sign ini teman predua yang lebih sering dikaitkan dengan kepribadian. Jadi moon sign ini setiap zodiak disebut bisa memberikan gambaran tentang respon seseorang ketika menghadapi kesedihannya atau tekanan emosional.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan. Bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ini Nadia mau ngejak kamu untuk mengenal namanya moon sign di teman pre-2, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan emosional yang mendasari cara seorang merawat diri ketika sedang merasa kewalahan. Jadi kalau misalnya kita bisa mengenal ya moon sign ini sendiri yang dimiliki setiap zodiak, itu bisa membantu kita mengenali bentuk dukungan atau juga self care kita yang terasa paling sesuai bagi masing-masing orang. Jadi moon sign ini teman pre-2 ini juga berkaitan dengan kemampuan mengatur emosi kita. Jadi setiap moon sign itu dipercaya memiliki cara berbeda untuk mendapatkan kembali ketenangan, sehingga pendekatan yang efektif bagi satu orang belum tentu juga sama gitu dengan orang yang lain ini teman pre-2. Jadi karena berhubungan dua dengan dunia emosional, jadi moon sign ini sendiri sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami reaksi terhadap stres, kesedihan, maupun juga perubahan suasana hati. Nah, jadi gimana nih teman pre-2? Dengan moon sign ini yang bisa dipercaya memiliki kaitan dengan cara seorang merasakan atau juga memproses dan mengelola emosi ini teman pre-2, karena dalam astrologi nih posisi bulan ketika seseorang lahir itu disebut mencerminkan kebutuhan emosional yang lebih mendalam, termasuk hal-hal yang membuat seseorang tuh merasa lebih aman, nyaman, dan juga mampu menghadapi masa-masa sulit. Nah, gimana dengan zodiak kamu malam hari ini? Nadia mencoba nih untuk memberikan sedikit tanda-tanda dan bagaimana caranya untuk kamu bisa menangani ya kebutuhan emosional kamu menghadapi kesedihan atau juga tekanan ya, sesuai dengan zodiak. Oke deh, jangan kemana-mana. Setelah beberapa lagu yang sudah Nadia siapkan untuk kamu, nanti Nadia kembali lagi untuk teman pre-2 dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Agate Mamre 2, kita mulai nih dari zodiak Aries. Jadi bagaimana Aries ini untuk menghadapi sebuah kecemasan, kesedihan atau juga tekanan nih, teman Pradua. Biasanya Aries ini menyalurkan energinya melalui aktivitas fisik atau tindakan yang membuat perasaan itu kembali bergerak maju nih, teman Pradua. Jadi sepertinya si Aries ini adalah sosok yang tidak mau apa ya, berlama-lama dalam situasi yang kurang nyaman, ya entah itu lagi sedih atau itu lagi dalam masa-masa penuh tekanan gitu ya. Jadi mereka tuh kayak langsung menyalurkannya mungkin lewat lari gitu ya barangkali. Gimana, setuju gak nih Aries? Nih kalau Taurus sendiri teman Pradua, biasanya mereka ini adalah mencari kenyamanan lewat rutinitas, jadi suasana yang lebih tenang dan hal-hal yang memberikan rasa aman ya. Itulah dari moon sign-nya Taurus, yang ketika mereka dihadapi dengan suatu mood yang tidak bagus gitu ya, sebuah sedih, tekanan atau kecemasan, mereka itu mencari kenyamanan lewat rutinitas suasana yang lebih tenang, barangkali mungkin yoga kali ya. Dan hal-hal yang memberikan rasa aman juga nih teman Pradua. Nah kalau Gemini, biasanya mereka itu kalau lagi dihadapkan dengan mood yang tidak baik, mereka akan berbicara dengan orang-orang yang dipercayanya atau menuangkan isi pikirannya melalui tulisan, ya semacam curhat. Kalau tulisan biasanya kayak di buku diary gitu ya, Dear Diary. Kalau zaman-zaman milenial, kalau Gen Z nih nggak tahu nih apa masih ada ya Dear Diary. Jadi biasanya kalau Gemini mereka lebih sukalah untuk ngobrol gitu ya, mencari ketenangan lewat orang yang dipercaya yang ditemukan berdua. Ini baru 3, kalau nggak salah ada 12 ya zodiak ya. Ini juga sudah lama tidak bermain-main dengan zodiak nih. Nah nanti ya sisanya akan dikasih tahu ke kamu bagaimana cara menenangkan diri berdasarkan moon sign kamu nih teman-teman.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Tiana Dira dengan Simpan Saja, lagu recycle dari Ikuti kok gak salah sih. Kita nomor 2, kita akan bermain zodiak lagi. Tapi ini bukan zodiak ketika sebuah apa ya, prediksi di mana keuangan kamu bulan ini, enggak. Tapi bagaimana nih biasanya orang-orang yang punya kelahiran di bulan yang sama gitu ya, cara mereka menenangkan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin kurang menyenangkan atau juga sedih gitu lah, bisa dibilang nih teman-teman berdua. Tadi sudah ada Aries, Taurus, dan juga Gemini. Kalau Aries itu menyalurkan energi itu dengan aktivitas fisik, pokoknya ada kegiatan lah gitu ya. Terus juga ada kalau Taurus, mereka suka yang aktivitas yang lebih tenang dan hal-hal yang memberikan rasa aman. Kalau Gemini, biasanya mereka tuh suka curhat sama orang yang dipercaya. Dan Cancer, biasanya mereka memberi ruang untuk merasakan emosi dan juga mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya. Sudah bintang kamu belum zodiaknya? Nanti Nadi lanjutin.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, membahas, bukan membahas sih sebenarnya. Kita mengenali diri kita melalui zodiak. Wede, apakah kamu orangnya yang suka memendam atau tidak mau berlama-lama untuk membiarkan rasa tekanan atau juga kesedihan itu berlarut dalam diri kamu? Seperti Aries tuh kayaknya langsung nih, pokoknya harus hilang nih, disalurkan melalui energinya tuh di aktivitas fisik gitu ya, entah tuh lari dia nge-gym atau bagaimana lah, pokoknya sebuah tindakan yang membuat perasaan itu kembali maju lah, tidak terpuruk dengan kesedihan. Nah kalau Cancer nih teman pria dua tadi memberi ruang untuk memberikan emosi, untuk apa ya, merasakan emosinya dan mencari dukungan dari orang-orang yang terdekat ya. Sedangkan Leo, biasanya mereka itu kayak suka mengekspresikan diri secara kreatif atau juga melakukan aktivitas yang mengembalikan rasa percaya dirinya nih teman pradua. Jadi dia suka banget nih untuk mendapatkan sebuah apresiasi gitu ya. Jadi benar-benar kayak hilang semua sedih ini gitu. Nah kalau Virgo nih agak sedikit berbeda juga. Dia hampir sama sih sebenarnya tadi ya dengan zodiak apa tadi nih, Taurus kayaknya hampir mirip sih. Jadi dia tuh lebih menenangkan diri dengan membuat rutinitas, menyusun sebuah rencana atau melakukan aktivitas yang terasa lebih teratur. Masih ada beberapa zodiak lainnya nanti nih. Nah dia juga kayak terakhir nih. Yaudah kamu jangan kemana-mana ya, tetap dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

apa ya, moon sign-nya sendiri ini tuh Mempra 2. Jadi tanda bagaimana zodiak itu menangani atau juga orang-orang yang lahir dengan bulan yang sama lah gitu ya. Itu bisa menghadapi sebuah kesedihan atau juga kecewaan nih teman Mempra 2 berdasarkan zodiaknya tadi. Nih, tadi juga ada sudah ada beberapa Nadia kasih tahu ke kamu nih teman Mempra 2. Dan berikutnya juga ada mereka yang punya zodiak Leo. Jadi, oh Leo tadi udah ya, Virgo deh, Virgo. Nah, kalau Virgo ini dia lebih menenangkan diri dengan membuat rutinitas, kemudian menyusun rencana atau melakukan aktivitas yang terasa lebih teratur nih teman Mempra 2. Dan kalau Libra sendiri biasanya mereka mencari keseimbangan melalui hubungan yang harmonis dan juga lingkungan yang nyaman. Kayaknya pada cinta damai semua gitu ya. Terus kalau Scorpio memberikan waktu untuk memproses emosinya secara mendalam sebelum kembali membuka diri. Jadi tidak terburu-buru lah gitu ya untuk menepis kesedihannya. Nah, kalau Sagittarius adalah mereka biasanya mengubah suasana untuk mencoba pengalaman baru atau mencari perspektif yang lebih luas. Nah, sedangkan Capricorn itu mereka merasa lebih tenang dengan memiliki tujuan, struktur, dan juga langkah yang lebih jelas. Kalau Aquarius mengelola emosinya nih teman Mempra 2 dengan biasanya refleksi, berpikir yang lebih objektif, terus atau mereka tuh lebih suka juga berbagi ide dengan orang lain gitu ya. Nah, kalau Pisces, wah ini Nadia nih. Ada yang sama. Biasanya mereka juga menenangkan diri melalui kreativitas, meditasi, musik atau aktivitas yang bisa membantu terhubung dengan perasaan tersendiri gitu. Perasaan sendiri gitu ya. Jadi itulah beberapa dari kamu nih, mungkin ada yang hampir sama atau selama ini ngerasa kayaknya kok kamu susah gitu ya mengelola emosi. Nah, ini bisa jadi nih kamu kayak mendapat sebuah ide atau pemikiran bagaimana supaya kamu bisa meredam emosi kamu biar gak terlalu boom banget, meledak gitu teman Mempra 2. Jadi biasanya sih kalau sesuai dengan bulan-bulannya gitu ya, dengan zodiaknya, mereka akan bisa untuk menanganinya lebih apa namanya ya, lebih dekat lah gitu, dan tidak dengan usaha yang keras gitu ya. Jadi itulah beberapa nih teman Mempra 2 moon sign dari setiap zodiak. Yang pasti moon sign ini hanya merupakan bagian dari astrologi dan tidak bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh pengalaman emosional kamu mungkin ya. Karena tadi cara seseorang itu menghadapi kesedihan maupun stres tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk pengalaman, hidupnya, lingkungannya, dan juga kondisi masing-masing orang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Agatha Mompreduwe, sekian dulu nih ditemani kamu di bagi-bagi bahas kini, bahas gitu dengan dunia astrologi yang berkaitan dengan zodiak. Tapi bagaimana caranya untuk kamu bisa menangani ya namanya kesedihan, kekecewaan, tekanan gitu ya, berdasarkan tadi astrologi nih teman Pradua. Ini sepenuhnya tidak ini ya, tidaklah mungkin setiap orang kan beda-beda gitu dalam menghadapinya. Tapi ya secara garis besarnya, atau ini bisa jadi kayak bisa membuat kamu, oh iya ya, kenapa aku tidak seperti itu gitu ya. Jadi mendapatkan solusi lah bisa dibilang nih teman Pradua dalam menghadapi emosi. Karena ya namanya emosional itu memang dari diri kita harus mengontrolnya, tapi bagaimana cara meluapkannya sehingga tidak berdampak buruk pada diri kamu dan juga orang lain. Karena biasanya kalau lagi emosi nih itu terkadang ngomongnya juga gak jelas gitu ya. Maksudnya itu kayak ada menyakiti hati orang, tapi sebenarnya gak sengaja gitu ya, tanpa disadari. Nah untuk menanggulangi itu semua, nah ada beberapa caranya tadi bagaimana bisa kamu melepaskan energi-energi itu. Semoga bisa bermanfaat teman Pradua. Dan juga Nadia pamit ya, karena sudah hampir jam 11 malam. Silakan untuk kamu yang mau istirahat, karena besok pagi sudah mulai beraktivitas kembali. Dan kalau misalnya kamu masih mau dihibur dengan lagu-lagu spesial di Pradua, masih Nadia temani kamu nanti di program Jazz Music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nadia pamit dulu ya, kita ketemu lagi lain waktu teman Pradua. Dan besok kamu bisa kembali mendengarkan RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Let's do it
1: again.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang. Nah.
3: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi nggak mood, aku mau
2: pulang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

pipit? Salah satu burung yang sering terdengar di dongeng anak atau cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun, dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

0: Sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Bang Pradue, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk Bang Pradue, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
0: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKADI Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasul-Nya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini. Maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Pagi Teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, sebanyak 30 dokter muda peserta program internship Dokter Indonesia atau PD angkatan 3 tahun 2026 resmi ditempatkan di Provinsi Riau, dan mereka juga berhasil dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia. Maksud kami berasal dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia dan akan menjalani masa pengabdian selama 1 tahun. Dan kedatangan para dokter muda tersebut juga disambut langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, pada Kamis 1 Oktober 2026. Dan SF Haryanto juga berharap para dokter internship juga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat sekaligus memperoleh pengalaman berharga selama menjalankan tugas di Riau. Dan puluhan dokter tersebut juga akan ditempatkan di 2 daerah, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi, dan penugasan dilakukan di 3 rumah sakit jejaring, yaitu RSUD Ibnu Sina Pekanbaru, RS Madani Pekanbaru, dan RSUD Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
0: Info Pro 2.
1: Nomor Pro 2, inflasi Provinsi Riau pada September 2026 tercatat sebesar 0,64% secara month to month, dengan tingkat inflasi tahunan year on year mencapai 2,79%. Kenaikan harga cabai merah ini menjadi faktor utama yang mendorong tekanan inflasi pada periode tersebut, dan Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa atau BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, juga menyampaikan bahwa cabai merah memberikan andil terbesar terhadap inflasi Riau September 2026 dengan kontribusi mencapai 0,49%. Dan lonjakan harga cabai yang menembus angka Rp80.000 per kilogram menjadikan komoditas hortikultura tersebut juga sebagai penyumbang inflasi tertinggi dibandingkan komoditas lainnya. Dan menurutnya pergerakan harga komoditas pangan menjadi salah satu faktor penting yang perlu terus diperhatikan karena memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan inflasi daerah, terutama pada kelompok bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
0: Info Pro 2.
1: Nama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Hari ini deh hari Jumat 2 Oktober 2026. Tentunya pagi ini barengan sama Risa Octavia teman berdua yang akan menemani kamu di pagi hari ini di rangkaian Spada. Selamat pagi teman berdua hingga nanti jam 11 siang teman berdua. Dan selamat beraktivitas untuk kamu di hari Jumat ini. Selamat pagi juga. Selamat memulai hari teman berdua di hari Jumat yang berkah ini. Amin. Dan tentunya pagi hari ini teman berdua Risa akan menemani kamu dengan informasi-informasi yang akan Risa hadirkan nanti tentunya. Dan lagu-lagu kesayangan kamu yang juga akan Risa puterin untuk menemani pagi hari kamu. Dan teman berdua, untuk memulai hari nanti kita akan membahas topik-topik seru untuk pembuka kita di hari ini, di hari Jumat ini. Tentunya juga semangat beraktivitas untuk kita semua teman berdua. Jangan lupa untuk langsung melek ya. Buat yang masih ngantuk ya, yang masih pengen tidur, kayaknya kalian harus bangun deh guys ya. Apalagi kalau yang kerja, yang sekolah, yang kuliah, apalagi masuknya jam pagi. Nah, kayaknya buruan bangun deh daripada nanti kalian bablas teman berdua, keenakan santai-santai taunya malah tidur beneran ya. Ya dan nanti telat, mending langsung bangun aja. Tentunya biar makin semangat Risa akan temenin kamu, oke? Nanti Risa akan balik lagi teman berdua dengan satu pembahasan seru yang akan kita bahas pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu biar makin semangat. Kira-kira kita dengerin dari siapa? Kayaknya kita dengerin dari Kesha Lefronka kali teman berdua ya. Dengan Tawamu, supaya juga kita bahagia pagi hari ini.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Nah, teman produe, siapa nih di antara kamu malam hari itu kalau tidur senangnya gelap-gelapan nih teman produe? Apakah kamu tim yang tidur dengan keadaan gelap atau kamu adalah tim yang tidur itu harus ada cahayanya teman produe? Karena kalau kita ngomongin tidur ya, apalagi tidur di malam hari, ini kan merupakan kebutuhan penting bagi tubuh untuk memulihkan energi kita setelah beraktivitas sepanjang hari. Dan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur ya adalah dengan kondisi pencahayaan di kamar, guys. Karena tidur dalam kondisi gelap ternyata juga bisa membantu tubuh kita mengenali bahwa malam hari adalah waktu untuk beristirahat. Dan National Institute of Health, teman produa, ini menjelaskan bahwa tubuh ini memiliki ritme sirkadian yang merespon siklus terang dan gelap selama 24 jam. Dan saat suasana mulai gelap, teman produa, tubuh kita ini kayak meningkatkan produksi hormon melatonin. Dan hormon ini juga diproduksi oleh otak sebagai respon terhadap kondisi gelap dan membantu mengatur waktu tidur serta ritme sirkadian kita nih. Dan sebaliknya, paparan cahaya pada malam hari juga dapat menghambat produksi melatonin. Dan karena itu, kondisi kamar yang gelap juga dapat mendukung proses alami tubuh ketika bersiap untuk tidur nih, teman produa.

0: riang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
3: Produ FM, teman terbaik.

Nah, atau nomor 2, cahaya pada malam hari ini juga bisa memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa waktunya masih untuk beraktivitas, guys. Dan menurut National Institute for Occupational Safety and Health, bagian tubuh yang mengatur ritme sirkadian juga sangat sensitif nih terhadap cahaya pada malam hari. Jadi cahaya terang menjelang waktu tidur itu juga bisa membuat waktu tidur kita jadi lebih lambat, guys. Sedangkan mengurangi paparan cahaya pada malam hari juga bisa membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur. Nah, mungkin itu dia alasan kamu jadi begadang ya. Dan tidur dalam kondisi gelap ini juga berkaitan dengan terciptanya lingkungan tidur yang lebih mendukung nih. Dan National Heart, Lung and Blood Institute juga merekomendasikan kamar tidur yang sejuk, tenang dan gelap sebagai bagian dari kebiasaan tidur yang sehat. Jadi cahaya dari TV contohnya, ponsel kamu, komputer atau sumber lainnya, ternyata juga bisa mengganggu sirkus tidur bangun kita, sehingga sebaiknya dikurangi menjelang waktu kita tidur, teman berdua. Selain itu juga lampu kamar, cahaya kecil dari berbagai perangkat ini juga perlu diperhatikan. Kayak jam digital, layar ponsel, televisi, lampu dari perangkat elektronik juga bisa membuat kamar kita nih tidak sepenuhnya gelap. Dan juga dari beberapa sumber ini menyarankan untuk bikin area tidur segelap mungkin dan mengurangi sumber cahaya putih atau biru di sekitar tempat tidur kita. Nah, jika kondisi kamar juga sulit dibuat gelap, mungkin kamu bisa memakai penutup mata yang bisa juga dijadikan alternatif nih, teman berdua.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Nah, tahun kedua ya, supaya kamu juga bisa mendapatkan lingkungan tidur yang lebih nyaman nih, mungkin beberapa langkah sederhana juga bisa kamu lakukan. Contohnya dengan matikan lampu utama kalau mau tidur, terus gunakan tirai yang juga bisa menghalangi cahaya dari luar. Jauhin juga tuh ponsel kamu teman berdua dari tempat tidur, dan jangan lupa juga untuk redupkan pencahayaan beberapa waktu sebelum kamu mau tidur. Jadi kalau kamu membutuhkan sedikit cahaya nih supaya nggak supaya kamu ngerasa aman dan nyaman, ya mungkin kamu bisa gunakan pencahayaan yang sangat redup teman berdua, yang juga nggak langsung kena ke mata ya. Karena pada akhirnya tidur dalam kondisi gelap ini bukan sekedar kebiasaan untuk bikin kamar terlihat lebih nyaman teman berdua, tapi kegelapan juga memberikan sinyal penting nih buat sistem tubuh, biologis tubuh kita, terutama bahwa malam itu udah datang, udah tiba ya, dan bisa membantu dan mendukung produksi melatonin serta pengaturan ritme sirkadian kita. Jadi walaupun gitu teman berdua, kualitas tidur juga gak hanya ditentukan oleh pencahayaan, tapi juga oleh jadwal tidur yang teratur juga, lingkungan yang nyaman, serta kebiasaan sebelum tidur nih. Jadi dengan mengurangi cahaya pada malam hari, kamu juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Otomatis pagi harinya ya kamu bakalan seger teman berdua bangunnya ya kan. Jadi semangat deh untuk lakukan aktivitas kamu di hari berikutnya. Jadi mungkin sedikit tips itu teman berdua yang bisa Risa bagikan di pada jam 6 ini, dan mungkin bisa kamu langsung praktekkan nanti malam ya. After ini jangan kemana-mana karena tentunya kita masih di rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pradua, jadi stay tune terus di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.